0: internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
1: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
2: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
1: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk untuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
3: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja, makanya apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
1: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
5: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
4: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
6: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat

0: di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
2: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang gelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
3: Jadi seperti rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin sudah kita lakukan, ini sebagai nasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan, mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM ikan ini ke
2: lokal. Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut, maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Stengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
4: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat luas. Per hari kita bisa 50 potong.
2: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Mengawali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
5: Festival Lima Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
6: Awali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas Lima Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival Lima Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari Lima Gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani Lima Gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival Lima Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota komunitas Lima Gunung.
5: Festival Lima Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun itu kemandiriannya, tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
6: Sekretaris Desa Muneng Warangan, Muhammad Solikin, mengapresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
7: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya, seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenah festival ini menambah menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
6: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang.

0: Danau melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
1: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
2: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
3: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu lakting menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
2: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
4: Saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara pada saat usia itu udah tua, dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
2: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
6: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
7: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
6: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
7: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
8: Jadi 2.000.
7: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain.
5: Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
6: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Agak Jaib Jaksana melaporkan.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
8: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
9: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
8: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
1: informasi dari dunia olahraga, di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Madarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kita akan hadirkan nanti ya bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina versus Swiss di babak berikutnya untuk menuju ke semifinal. Anda juga bisa menyampaikan prediksi Anda, silakan ya, di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti ada pemerhati sepak bola nasional Bung Estu Santoso yang akan mengamati juga jalannya pertandingan antara Argentina versus Swiss, dan nanti jalannya pertandingan akan dipandu oleh Bung Yanto Prawiro dan Bung Erik Hamzah. Jadi Argentina disebut memang lebih unggul dari kualitas individu. Lionel Messi masih menjadi tumpuan, didukung oleh Julian Alvarez dan juga lini tengah yang mampu menciptakan banyak peluang. Argentina juga kalau kita lihat perjalanannya ya, mencetak 3 gol saat menghadapi Tanjung Verde dan kembali mencetak 3 gol saat menyingkirkan Mesir. Sementara Swiss disebut sebagai tim yang disiplin dalam bertahan. Mereka lolos setelah mengalahkan Kolombia lewat adu penalti dan dikenal sulit untuk ditembus pertahanan mereka. Lini tengah yang dipimpin oleh Granit Xhaka biasanya mampu meredam penguasaan bola lawan. Nah, Argentina disebut memang masih memiliki titik lemah, yaitu di pertahanan. Mereka sempat kebobolan dalam beberapa laga terakhir, sehingga Swiss disebut punya peluang untuk mencetak gol dari serangan balik ataupun juga bola mati. Nah, kalau kita lihat prediksi-prediksi yang sudah ada, ternyata memang Argentina lebih diunggulkan ya, persentase keunggulannya mencapai 60%, sementara Swiss 40%. Bahkan ada yang menyebut Swiss hanya bisa unggul dengan persentase hanya 25% dibandingkan dengan Argentina. Ada Pak Cidar di Losmawi. Pak Cidar, selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi Om Denny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana menurut Pak Cidar pertandingan Swiss dengan Argentina?

0: Mudah-mudahan Argentina dapat maju, dapat ketemu Inggris nanti di semifinal. Biar
1: akhirnya
0: ada ulangan.
1: Ya, itu pasti seru gitu ya, Pak Cidar ya.
0: Engkol tangannya bola ke gawang Inggris.
1: Baik, Pak Cidar.
0: Oke,
1: okay, terima kasih banyak Pak Cidar ya. Pagi Pak, okay, salam olahraga.
0: Selamat, salam olahraga.
1: Berikutnya ada Pak Mus di Flores. Pak Mus, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Mus, bagaimana menurut Anda?
2: Ya, kalau saya menjagokan Argentina.
1: Argentina, ya. Oke. Okay. Kenapa menjagokan Argentina?
2: Ya, Pak.
1: Ya, kenapa menjagokan Argentina?
2: Ya, karena seperti yang dikatakan oleh beberapa pendengar tadi, biar bisa kembali ketemu ya sama Inggris ya. Ya, mudah-mudahan ini tidak akan ada tangan Tuhan lagi.
1: Iya. Okay, itu belum bisa dilupakan di Inggris begitu ya. Baik Pak Mus, terima kasih. Salam olahraga jaya. Berikutnya Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Selamat pagi Bung Daini. Salam olahraga Bung Daini dan Bung.
1: Nanti ada Bung Estu juga Pak, pengamat sepak bola. Ada Bung Yanto dan Bung Erik juga ya, nanti akan memandu ya, jalannya pertandingan. Baik, bagaimana menurut Pak Tanjung?
3: Argentina ini memang diunggul-unggulkan jadi juara ya. Iya. Ini udah 8 ya. Top skornya Messi sama dengan Mbappe ya.
1: Iya.
3: Oke, saya tebak skornya 3-1 untuk Argentina. Oke.
1: Baik Pak Tanjung, terima kasih banyak Pak Tanjung ya. Baik. Ya, selamat olahraga jaya Pak Tanjung ya. Yang lain silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Ini memang banyak yang mengharapkan bahwa Argentina bisa mengalahkan Swiss sehingga bisa bertemu dengan Inggris ya. Ini diprediksi akan menjadi pertandingan yang seru, Inggris versus Argentina. Karena memang mereka disebut sebagai musuh bebuyutan. Ada sejarah-sejarah yang dirasakan memang ini akan memicu pertandingan akan menjadi seru. Mungkin kalau masih kita ingat juga ya, gol tangan Tuhan. Dan disebut juga gol abad ini, Piala Dunia 1986, di mana pertemuan paling legendaris terjadi di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Diego Maradona mencetak gol menggunakan tangannya yang kemudian dikenal sebagai tangan Tuhan. Nah juga kalau nanti Argentina bertemu dengan Inggris, ini juga bisa seru karena juga ada drama kartu merah David Beckham pada Piala Dunia 1998, di mana rivalitas ini berlanjut di babak 16 besar Piala Dunia 1998, di mana pemain bintang Inggris waktu itu David Beckham mendapatkan kartu merah setelah bereaksi terhadap tackle Diego Simeone. Argentina akhirnya menang lewat adu penalti dan memperpanjang catatan kelam Inggris di turnamen tersebut. Nah, jika Argentina berhadapan dengan Inggris, inilah yang diharapkan oleh para pendengar kita tadi ya. Baik, kita ke Pak Rodi di Jakarta. Sebelumnya saya sapa Bung Estu dulu. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga Bung.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Baik, kita ke pendengar dulu Bung Estu ya. Ada Pak Roni, Pak Faiz, dan Bung Upi. Pak Roni di Jakarta, pagi Pak, salam olahraga.
5: Salam olahraga Pak Rodi.
1: Silakan Pak Roni.
5: Kalau menurut saya sih Argentina Swiss ini jomblang ya Pak ini ya. Argentina dengan segudang prestasinya pasti akan mendominasi permainan. Kalau skornya sih mungkin 3-0.
1: Oh, 3-0 buat Argentina.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Faiz. Jaya. Berikutnya Pak Roni tadi ya, Pak Faiz di Butontonga. Pak Faiz, pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Faiz.
6: Ini memang Argentina ini memang ini tim favorit saya dari zaman bahula kala. Mau kalah mau menang.
1: Pokoknya Argentina begitu ya.
6: Favorit saya Bung Zaini.
1: Kalau menurut Anda pertandingan kali ini bagaimana?
6: Ini memang sangat menarik Bung Zaini. Karena perlu kita ketahui bahwa Swiss juga ini mempunyai pertahanan
1: yang kuat. Betul, disiplin mereka Pak bertahan.
6: Saya tidak mau mengatakan bahwa siapa kalah siapa menang, tapi saya jagokan ayam saya Argentina 3-0.
1: 3-0 juga ya.
6: Bung Estu dari Butontengah, Sulawesi Tenggara. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi. Salam olahraga.
7: Ya, olahraga.
1: Silakan Pak Upi.
7: sendiri yang lebih aneh memegang Argentina, karena bagi saya Argentina sekarang ini anu ada golden team, tim emas, artinya generasi emasnya yeah. Argentina ya, artinya kalau kita melihat beberapa kompetisinya mungkin artinya sebanding-banding dengan Swiss itu artinya Argentina menjadi di atas kertas
1: yeah.
7: Jadi prediksi saya mungkin minimal hal 2-1 juga ya.
1: 2-1 juga. Oh, 2-1 ya. Baik-baik kalau begitu.
7: Kalau itu saya ini yang Bung Estu sebetulnya bertugas.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Bung Estu, bagaimana prediksi Anda pertandingan kali ini?

full. Jadi kondisi ini tentu akan sedikit mempengaruhi permainan dari Swiss karena dia salah satu pemain yang cukup jadi solusi timnya walaupun tidak selalu dimainkan, tidak seperti Brel Embolo yang terus dimainkan, sering dimainkan, tapi kehilangan seorang Johan Mazimbi ini tentu tidak bagus bagi Swiss yang pengen

0: solid ya. Tapi di fase gugur mereka kebobolan 4 gol.
1: Yeah.
0: Beda dengan Swiss yang belum pernah kebobolan di fase grup. Di fase gugur. Artinya ini bukti bahwa Murat yakin pelatihnya Swiss ini menerapkan total defense-nya sangat bagus gitu. Dia seorang mantan back tengah gitu, dan tanpa Mazimbi tentunya akan ada perubahan di cara penyerangan, cara mengejutkan dari Swiss.
1: Yeah. Perubahannya seperti apa itu, Bung Estu?
0: Ya pasti di line up kali ini yang dimainkan ada Jibril Sow. Di situ Jibril Sow sebenarnya pemain yang belum pernah mencetak gol, belum pernah memberikan assist, tapi ini bisa jadi pembeda saja di situ. Lalu ada Danduye. Danduye biasanya dimainin di depan bersama Brel Embolo di depan, tapi kali ini agak geser ke belakang.
1: Yeah.
0: Formasi 4-2-3-1 ini kebalikan dengan Argentina ya. Argentina kali ini memainkan 4-1-3-2. Di situ ada Leandro Paredes dimainkan lagi. Argentinanya sama persis starter mereka ketika lawan terakhir lawan Mesir ya.
1: Yeah.
0: Artinya

0: di depan biasanya bersama Messi. Lautaro Martinez di fase grup lebih sering diduetkan dengan Messi dibandingkan Julian Alvarez. Lalu kali ini dicadangkan lagi, ada Thiago Almada juga dicadangkan lagi. Nah, ini yang penting dari sisi ini adalah kalau dari sisinya Swiss itu sebenarnya yang sering bongkar pasang di sisi kanan ya. Kali ini Denis Zakaria yang akan dimainkan, sebelumnya ada Sylvain Wiermann, ada beberapa pemain yang lain yang dimainkan. Kali ini di sisinya Denis Zakaria. Dan di sisi ini adalah berarti ini kan sisi kirinya Argentina. Nicolas Tagliafico yang dimainkan lagi, dan kemarin sempat dalam tanda kutip dibikin repot oleh Hussein Hassan. Di sisinya itulah diganti Otamendi waktu itu di pertandingan lawan Mesir. Nah, ini menarik sekali. Di sisi kiri dari pertahanan Argentina banyak diserang oleh lawan, tetapi dari Swiss adalah sisi kanan memang yang sering bongkar pasang. Jadi dari pemain yang selalu dimainkan itu hanya Nico Elvendi, ada Akanji, ada Ricardo Rodriguez, lalu ada Brel Embolo. Itu pemain yang selalu dipasang bersama Granit Xhaka dan juga Fowler di gelandang bertahan. Sedangkan di Argentina ini mereka nyaris lini tengahnya tidak berubah. Ada Rodrigo De Paul, ada Alexis McAllister, ada Enzo Fernandez yang kembali jadi pahlawan. Artinya ini akan menjadi perang yang cukup,
1: pertarungan lini tengah ya.
0: Lini tengah juga seperti kemarin.
1: Tapi kalau melihat dari pertahanan Swiss yang begitu kokoh begitu ya, sementara Argentina boleh dikatakan pertahanannya agak sedikit lemah nih karena kebobolan juga kan di babak-babak sebelumnya begitu ya. Nah, apa yang menjadi PR dari masing-masing pelatih kalau begitu?

shoot di shoot on goal mereka hanya 9 tercatat dari shoot on goal mereka, tetapi dari 9 itu 5 menjadi gol. Artinya walaupun mereka berhasil memblokir lawan untuk tidak memiliki ruang tembak di Argentina ini, tapi ketika lawan dapat ruang tembak dari 9 kesempatan 5 menjadi gol, menjadi kebobolannya Argentina.

di Swiss sendiri memang mungkin tidak punya penembak-penembak jitu, tetapi yeah, mereka punya pemain-pemain yang bermain sangat apik. Sebenarnya posisinya bukan posisi aslinya, misalnya Denis Zakaria, dia sebenarnya adalah gelandang bertahan yang dimainkan sebagai bek kanan. Ini selain dia tentunya secara bertahan otomatis bagus, cara menyerangnya juga lebih efektif karena di depannya ada Fraurer, ada yeah, Rieder gitu, dan ini dua pemain ini yang menjadi penghubung ke depan. Di situ ada Brel Embolo yang

0: lawan gitu. Dan ini tentunya harus jadi notis bagi pelatih Lionel Scaloni untuk lini pertahanan dari Argentina yang memang di fase gugur ini sudah kebobolan 4 kali. Dan ini catatan yang menurut saya
1: jadi PR juga bagi PR Scaloni ya.
0: Ya. Ya benar.
1: Nah ini kan berarti kan mempertemukan dua kubu dengan modal berbeda-beda nih. Swiss dengan pertahanan yang sangat ketat,
0: betul,
1: disiplin, sementara Argentina punya lini depan yang menakutkan gitu. Ya. Ini bagaimana Bu Esther?
0: Ya belajar dari Mesir kemarin, Mesir di luar ada kontroversi segala macam ya, di luar ada kontroversi segala macam, VAR digagalkan segala macam, gol dari Mesir. Tetapi Mesir kebobolan dalam waktu yang tidak lama atau sangat singkat, 3 gol itu. Artinya ada sesuatu yang salah dari Mesir ketika itu. Di luar ini sekali lagi, di luar ada
1: kontroversi
0: pembatalan VAR, tapi 3 gol yang dalam waktu singkat tidak sampai 15 menit ada 3 gol, menurut saya itu catatan yang harus di notice oleh Swiss sekarang. Nah, tapi kalau melihat cara bermain Swiss sendiri berbeda dengan Mesir. Mesir kemarin kehilangan 2 pemain bertahannya, sedangkan Swiss mereka itu memanggil di Piala Dunia ini banyak pemain yang tipenya bertahan. Dan itu ternyata cukup efektif, termasuk ketika Akanji maupun Elvadi tidak pernah diganti, tapi dia bermain sangat bagus. Lalu ada 2 pemain yang menurut saya ini 2 pemain yang sangat layak dinotis ya. Ada Remo Freuler dan Granit Xhaka, ini kapten Tsubasa Granit Xhaka, ini 2 gelandang bertahan yang sangat disiplin, selalu dimainkan, chemistry-nya sudah kebentuk cukup bagus, dan dua pemain ini pemain yang mampu seringkali memutus serangan lawan.

0: bertahan cukup baik, disiplin, ini yang menjadi modal Swiss sejauh ini sampai akhirnya mereka sejak 54 mereka akhirnya kembali ya ke perempat final.
1: Nah, Anda juga masih bisa berkomentar, silakan, sebelum kita nanti memulai pertandingan di pukul 8 waktu Indonesia Barat di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213

0: Pak Nabi, selamat pagi, salam olahraga.
1: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bung Remi.
0: Silakan Pak Nabi.
1: Tadi sudah bangun pagi ini ini diteriakan sama orang yang bernama Gol dari Inggris. Ya, dan kali ini Nabi mau dukung Argentina.
0: Oh, begitu ya.
1: Ya.
0: Berapa prediksi skornya, Pak Hanafi?
1: Skornya tuh
0: 3-0 ya. Ini rata-rata pendengar semuanya prediksinya angkanya di 3 semua buat Argentina ini.
1: Iya.
0: Baik, Pak Hanafi.

0: gitu.
1: Baik, Pak Nafi. Terima kasih banyak, Pak Nafi. Salam olahraga Jaya. Berikutnya Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Pagi.
1: Ya, Bu Dinda. Ya, silakan Bu Dinda. Bu Estu.
2: Ya, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
2: Minggu yang cerah, yang indah, dan seindah timku yang mau bertanding.
1: Waduh, Argentina juga nih kelihatannya.
2: Betul sekali, Bung Zaini, ya. Bung Estu, Argentina 3-1 untuk
1: Argentina. Oh, 3-1 juga, baik. Terima kasih banyak, Jaya. Berikutnya Pak Ibrahim di Bengkulu. Pak Ibrahim, selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga, Bung Zaini.
1: Silakan Pak Ibrahim.
4: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya, Pak Ibrahim.
4: Iya, Pak Ibrahim Bengkulu.
1: Iya.
4: Ah, aku Cina, Bang Zain.
1: Iya.
4: Iya, skornya 2-1.
1: Oh, 2-1 ya. Baik, Pak Ibrahim. Terima kasih banyak. Pagi, salam olahraga Jaya. Berikutnya Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi. Salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
1: Silakan Bu Indra.
5: Messi. Harapan Bu Indra hanya ingin menonton permainan Messi sampai lanjut. Terima kasih
1: banyak Bu Indra pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Jaya, salam olahraga. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Akori di Sulawesi Barat. Pak Akori, selamat pagi. Salam olahraga Pak Akori. Pak Akori. Halo, Pak.
6: Halo.
1: Ya, silakan Pak Akori.
6: Salam olahraga.
1: Jaya.
6: Iya, ini yang nanti Argentina ya, lawangan ya.
1: Iya, betul.
6: Ini pertandingannya saya rasa ini, tapi biar 4-2 lah begitu.
1: Iya. Yeah. Prediksi skornya?
6: Oke, makasih. Kenapa?
1: Skornya berapa?
6: Ini skornya 4-2 lah.
1: 4-2 ya.
6: Iya, karena bukan lawannya kan.
1: Oh, iya. Baik kalau begitu Pak Kori. Terima kasih banyak ya Pak Kori ya. Iya, pagi, iya. Pak. Bu Estu, ini banyak pendengar memprediksi bahwa Argentina paling tidak 3 lah begitu ya. 3-1, 3-2, 3-0 gitu. Bagaimana menurut Bang Estu? Bisa ditangkapi
3: ya,
1: mungkin?
3: Iya, kalau prediksi sih wajar aja. Kan di jadi ChatGPT ataupun di analis itu di bawah pertama nanti 57% probabilitas kemenangan
1: Argentina.
3: Ya. Bulan itu milik Argentina, bahkan hanya di bawah 20% ya Swiss, jadi hanya 60% ya. Dan posisi seri di 27%, artinya Swiss memang jauh dari unggulkan
1: ya.
3: Tapi sepak bola bukan di atas kertas, sepak bola bukan di atas analisa, tapi sepak bola di atas lapangan. Dan
1: ya,
3: kita tahu pasti Swiss akan belajar dari kekalahan Mesir kemarin
1: ya.
3: Yang saya katakan tadi, tidak gol cepat, terlepas dari kontroversi apapun, Mesir juga tidak memaksimalkan posisi ketika unggul dengan kebobolan 3
1: ya,
3: gol dengan cepat. Menurut saya itu sebuah hal yang cukup tidak apa ya, cukup tidak di luar hitungan, dan
1: ya,
3: semangat juang Argentina tidak pernah kendur seperti itu. Dan Argentina tetap Argentina, juara bertahan, mereka tim yang tidak sejauh ini jarang sekali menelan kekalahan,
1: bahkan yeah,
3: Piala Dunia mereka selalu menang dan seri gitu.
1: Tim yang mentalnya tidak perlu diragukan, ketinggalan bisa menyusul dengan cepat.
3: Betul, gitu. Ya, itu yang harus dinotis itu ya. Kalau ngomong kontroversi segala macam, sepak bola bagian kontroversi mungkin bagian dari sepak bola, tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas di lapangan bahwa mereka unggul ketinggalan 2 gol, mereka membalikkan 3-2, itu artinya tidak hanya sekedar skill
1: ya,
3: pemain atau kualitas tim, tapi juga mental
1: di sepak bola, mental sangat menentukan ya, itu Bos ya.
3: Bagaimana Lionel Scaloni di backroom memberikan motivasi pada anak buahnya. Dan kenyataannya ketika hari ini melawan Swiss, saya punya kenyataan bahwa Lionel Scaloni memiliki lawan Murat Yakin.
1: Ya.
3: Dari 2021 Murat Yakin sudah cukup bagus bersama Swiss, bahkan meloloskan ini di perempat final Euro. Terus dari 2018 catatannya cukup bagus diteruskan oleh Murat Yakin. Di 2022 kemarin mereka lolos sampai 16 besar.
1: Ya.
3: Artinya ini catatan yang menarik, bahkan mereka bisa lolos sampai perempat final ditunggu-tunggu dari 1954.
1: Ya.
3: Kalau ngomongin kualitas di tahun 50-an mungkin berbeda,
1: yeah,
3: tapi capaian sejarah itu kan kadang-kadang menjadi bagian penting dari
1: baik
3: perjalanan tim.
1: Oke, kita ke Pak Kadek di Bali, Pak Dodi di Jembrana Bali juga ya. Pak Kadek, pagi Pak, salam olahraga. Terputus dengan Pak Kadek, Pak Dodi di Jembrana Bali. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya. Silakan. Iya, Pak Dodi. Silakan.
0: Pak Dodi dari Pangyangan, Bali ini.
1: Iya.
0: Berharap Swiss memberikan kejutan buat Argentina, skornya 2-1.
1: 2-1 ya.
0: Ya, berharap 2018 dan 2006 kembali lagi.
1: Ya.
0: Semua semifinal negara-negara dari Eropa.
1: Iya.
0: Ya, ya itu aja.
1: Baik.
0: Ini.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Swiss.
1: Baik, saya serahkan ke Bu Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, kita langsung menuju ke Stadion Kansas City untuk mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak perempat final antara Argentina menghadapi Swiss. Saudara pendengar, pada pagi hari ini jalannya pertandingan akan dipimpin oleh wasit asal Portugal, João Pinheiro, dan saat ini kondisi ataupun cuaca di sekitar Stadion Kansas City masih cukup cerah dengan suhu berkisar 29 derajat Celcius. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini Argentina turun dengan formasi 4-1-3-2, sementara Swiss turun dengan formasi 4-2-3-1. Baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan masih tengah dilakukan atau didengarkan lagu kebangsaan dari kedua kesebelasan. Saat ini saudara pendengar, Argentina ataupun Swiss turun dengan formasi terbaik mereka, di mana Swiss turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah. Sementara untuk kiper turun dengan jersey berwarna hitam-hitam, kaos kaki hitam. Sementara untuk Argentina turun dengan jersey kebanggaan mereka, putih strip biru dengan kaos kaki berwarna putih. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai kick off di babak yang pertama. Di kubu Argentina, seperti biasa pertandingan ini Kapten Lionel Messi turun dengan sejumlah pemain yang memang sudah sering diturunkan sebagai starter, diantaranya kiper Emiliano Martinez, kemudian empat back di belakang yakni Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, dan Nicolas Tagliafico. Sementara di tengah, Leandro Paredes dan juga Enzo Fernandez siap-siap untuk mengawal lini tengah dari Argentina. Sementara di sayap, sayap kanan ada Rodrigo De Paul, pemain Atletico Madrid. Sementara di sayap kiri ada pemain dari Liverpool, Alexis Mac Allister. Sementara di depan, Lionel Messi akan berduet dengan Julian Alvarez yang kini memperkuat Atletico Madrid. Sementara di kubu dari Swiss, seperti biasa kiper Gregory Kobel yang kini memperkuat Borussia Dortmund akan menjaga gawang dari Swiss. Kemudian empat back di belakang ada Ricardo Rodriguez, kemudian Manuel Akanji, Nico Elvedi, dan Denis Zakaria. Sementara di tengah ada Granit Xhaka, kemudian Remo Freuler, kemudian di depan ataupun di sayap kanan ada Dan Ndoye, kemudian di second striker ada Fabian Reder, kemudian di sayap kiri Jibril Sow. Sementara striker atau ujung tombak dari Swiss adalah Bril Embolo, pemain yang kini memperkuat AS Monaco. Baik saudara pendengar, kedua kesebelasan saat ini sudah bersiap-siap untuk memulai kick off di babak yang pertama ini. Dan nanti juga jalannya pertandingan akan diulas oleh komentator Bung Estu Santoso, dan juga laporan pandangan mata juga akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Nugoro. Baik, saudara pendengar, Stadion Kansas City yang berkapasitas 76.000 lebih penonton pada pagi hari ini nampak cukup penuh dan terutama didominasi oleh para supporter dari Argentina. Di tengah lapangan pertandingan saat ini tengah dilakukan penghormatan. Ya, sudah bersiap-siap, saudara pendengar. Di pinggir lapangan juga pelatih dari Argentina, Lionel Scaloni, nampak sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan. Demikian juga pelatih dari Swiss, yakni Murat Yakin, juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Sudah dengar dari Swiss, yakni Kapten Granit Xhaka, juga sudah bersiap-siap untuk melakukan kick off. Sudah tinggal menghitung detik akan dimulai pertandingan babak yang pertama. Ya, sudah dilakukan kick off tadi oleh Granit Xhaka, langsung umpan ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kanan dari Swiss, kirim umpan lagi ke belakang kepada Nico Elvendi, sodorkan saja bola pendek kepada Manuel Akanji, tengah kepada Remo Freuler, balikan lagi ke belakang kepada Akanji, alirkan bola ke sisi sebelah kiri, umpan ke depan, di sana ada Dan Ndoye, tendangan langsung Dan Ndoye tadi, namun masih melambung, terjadi duel bola udara, sebuah tendangan mampu tadi dibendung oleh barisan pertahanan dari Argentina, terjatuh seorang pemain dari Argentina, Tagliafico nampaknya, sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Bersiap-siap Emiliano Martinez, sudah meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi oleh Manuel Akanji tadi, terjadi duel bola udara, tendang ke depan namun masih jatuh di kaki Christian Romero tadi, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jadi lemparan ke dalam dilakukan oleh Swiss, sudah dilakukan pendek saja kepada rekannya, berikan bola ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kiri, ada Ricardo Rodriguez tadi, masih Rodriguez, umpan back pass ke belakang kepada Gregor, tendang langsung jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki Christian Romero, langsung kirimkan umpan back pass kepada kiper dari Argentina, Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez, pelan dia membawa bola, sudah dilakukan tendangan jauh ke depan, di sana ada Julian Alvarez, namun bola lebih dekat kepada Gregor tadi. Terjadi duel, terjatuh tadi pemain dari Swiss, Rodrigo Rodriguez tadi, dilanggar oleh Julian Alvarez. Tendangan bebas sudah dilakukan, kali ini Bora berada di jantung pertahanan dari Swiss. Maksudnya tadi kirimkan umpan ke sebelah kiri, sempat membentur pemain Argentina. Kali ini Swiss berusaha melakukan serangan dari sisi ataupun dari sayap sebelah kiri dari Swiss, namun dipatahkan tadi serangan yang dilakukan oleh Dan Ndoye tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini justru terjadi tendangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan oleh Cristian Romero, pendek saja kepada Emiliano Martinez, masih mencari rekannya, hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Lionel Messi, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Julian Alvarez, melebar ke sektor sebelah kiri, di sana ada Alexis McAllister, umpan jauh ke belakang kepada Cristian Romero, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Molina tadi di sana, ke depan kepada Paredes, umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Sudah memasuki menit 3 menuju menit 4 di babak yang pertama ini. Emiliano Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, namun bola tadi disundul saja oleh Swiss, terjadi perebutan. Kali ini bola jatuh di kaki Lisandro Martinez, sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Jadi duel tadi Enzo Martinez kirimkan umpan ke belakang kepada Lisandro, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Julian Alvarez, namun bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih memperlambat tempo sambil mengintip celah pertahanan dari Argentina. Swiss kali ini menguasai bola dari lini pertahanan, kirimkan umpan ke depan tadi pada Granit Xhaka tadi. Kirim umpan ke belakang jauh kepada Nico Elvendi. Masih Nico, tengah kepada Granit Xhaka, alirkan bola ke sebelah kanan. Tarik lagi mundur ke belakang. Masih Fabian Ryder kali ini kuasai bola. Umpan lagi kepada Jibril Sow. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Akanji kali ini kuasai bola, alirkan ke sebelah kiri Rodriguez tadi. Umpan back pass saja jauh ke belakang kepada kiper dari Swiss Gregor Kobe. Masih Kobel, pendek saja sodorkan bola kepada Elvedi. Alirkan kali ini ke sebelah kanan Denis Zakaria. Berikan bola ke tengah kepada Granit Xhaka. Pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri ada Rodriguez. Kirim umpan ke depan kepada rekannya, kembalikan kepada Rodriguez. Alirkan ke tengah, mampu dicuri oleh para pemain Argentina, mampu dicuri oleh pemain dari Swiss, memasuki kotak penalti dari Argentina. Kirimkan umpan, tarik, jauh, tidak ada rekannya, namun bola jatuh di kaki pemain dari Swiss. Buat tendangan, namun masih membentur pemain Argentina, kali ini Paredes. Berhasil tadi menguasai bola.

0: Sunderland tersebut masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Argentina. Tendangan gawang sudah dilakukan Emiliano Martinez ke sebelah kanan kepada Molina, ke depan kepada Paredes, masih Paredes. Tidak akurat ataupun handsball nampaknya tadi. Ricardo Rodriguez tadi handsball tadi nampak menahan bola dengan tangannya. Tendangan bebas dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina sudah dilakukan. Bola kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez masih mencari rekannya, berjalan pelan sambil membawa bola. Masih Lisandro, masih melihat rekan-rekannya. Masih Lisandro Martinez, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Sana ada Alister tadi. Umpan back pass ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Pelan dia membawa bola, hentikan sejenak. Tendang ke tengah kepada Paredes. Berikan lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez. Alirkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Nicola Tagliafico. Kirim umpan ke tengah. Kali ini Molina. Pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Lionel Messi berbahaya. Kembali diberikan kepada Molina. Sebuah umpan tarik, namun disapu saja tadi bola menjauhi kotak penalti dari Swiss. Terjadi duel, kali ini bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi kirimkan sebuah umpan. Michaelis, sebuah tendangan. Sebuah tendangan dari Alexis McAllister tadi dari luar kotak penalti Swiss, memanfaatkan umpan tarik dari Lionel Messi tadi, namun beruntung tadi masih membentur Nico Elvedi tadi sehingga bola tidak menemui sasaran dan justru menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Argentina dari sisi sebelah kiri gawang Swiss. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi. Terjadi duel bola udara tadi. Tidak menemui sasaran tadi. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Lionel Messi sempat membentur pemain dari Swiss dan menjadikan tendangan sudut yang kedua bagi Argentina kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kembali kapten dari Argentina, Lionel Messi, akan melakukan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Swiss. Sudah meletakkan bola, mundur 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan, melambung tingginya dengan bola, sebuah sundulan, gol! Memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi sehingga mampu memecah kebuntuan di babak yang pertama ini. Di menit yang ke-10 berhasil menjebol gawang Swiss Alexis McAllister, sebuah sundulannya ke sisi sebelah kiri gawang dari Swiss tidak mampu dihentikan atau tidak mampu diblok tadi oleh kiper Gregor Kobel sehingga mengubah kedudukan 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Swiss. Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Nampaknya tengah ini pertahanan dari Swiss.
1: Iya, 7 menit awal Swiss bermain sangat percaya diri, mereka menyerang, bahkan jumlah ball position mereka sangat memimpin, jumlah passing mereka 53 berbanding 40 berbanding 23, artinya sangat jauh. Tetapi mulai menit ke-8 detik ke-11 Argentina merangsek dan menghasilkan sebuah corner pertama tadi di 8 menit 50 detik. Lalu ada corner kedua Argentina menit ke-9 35 oleh Messi, dan lagi-lagi Messi diberi kesempatan atau diberi celah. Walaupun kali ini melalui set piece, tetapi kita tahu bahwa umpan yang cukup bagus tetap yang dilakukan oleh Messi tadi bisa dimaksimalkan. Tetapi ada hal yang menurut saya jadi catatan Swiss, karena Swiss lini pertahanan mereka lupa bahwa ini Argentina. Mereka bertahan, mereka menyerang terlalu asik, lalu ketika dapat serangan balik yang cukup cepat dengan skema yang bagus dari para pemain Argentina, mereka sedikit kaget. Antisipasi dari tendangan sudut tadi juga menurut saya kurang maksimal. Seorang Alexis Mac Allister bisa melompat di belakang, bisa melompat walaupun di belakang

0: Ricardo Rodriguez, tapi dia Ricardo Rodriguez kurang maksimal dalam lompatannya sehingga gagal menutup pergerakan pemain lain dan terciptalah gol. Dan inilah sebuah skema yang bagus, even ini dari set piece ya, tapi Argentina merangsek menyerang seperti sulit dihentikan, dan ketika hanya waktu dalam 2 menit dari serangan pertama mereka akhirnya menghasilkan 2 corner dan 1 gol tercipta di menit ke-8 menuju menit ke-9 tadi.
1: Iya, Bung Estu, nampaknya satu gol cepat tadi dari Argentina mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain dari Argentina. Tadi gol yang diciptakan oleh Alexis McAllister tadi melalui sundulan, memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi tadi, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Argentina. Sudah memasuki menit 12 menuju menit ke-13 di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, saat ini kick-off sudah dilakukan. Bola kali ini berada di penguasaan penuh para pemain Swiss. Granit Xhaka tadi dari tengah lapangan pertandingan pindahkan bola kepada Nico Elvedi, kembalikan kepada Granit Xhaka. Kali ini melebar ke sektor di sebelah kanan. Tadi ada Jibril Sow, tarik lagi mundur ke belakang, kembalikan kepada Jibril Sow, menyisir sisi sebelah kanan. Kali ini Embolo menerima umpan tadi, pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, namun tidak akurat tadi umpan dari Jibril Sow kepada pemain dan Doye tadi dari Swiss. Bola justru meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Bersiap-siap Nahuel Molina lakukan lemparan ke dalam, siapakah yang dituju? Lempar jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Granit Xhaka, mampu dicuri oleh pemain dari Argentina tadi, Lionel Messi, namun kembali berhasil direbut oleh para pemain Swiss. Kali ini Swiss dari sebelah kanan, Zakaria kali ini menguasai bola, kirimkan umpan ke tengah tadi kepada Remo Fruler, tarik mundur ke belakang kepada Elvedi tadi, masih Elvedi, pindahkan bola kepada Remo Fruler, alirkan ke sektor sebelah kanan. Dennis Zakaria kali ini tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kiri, disundul saja tadi oleh Paredes. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan. Granit Xhaka kali ini menguasai bola, terjatuh Granit Xhaka. Oh, nampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru wasit memberikan tendangan bebas bagi Argentina karena Granit Xhaka tadi nampaknya sudah memegang bola. Sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini Romero tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Hentikan bola sejenak, Martinez tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Julian Alvarez berduel tadi dengan Akanji, disapu saja bola. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan, terjadi duel bola udara. Kali ini tarik lagi mundur ke belakang kepada Tagliafico, pindahkan ke sektor sebelah kanan. Molina berikan pendek kepada Paredes, kembalikan kepada Molina tadi, maksudnya kepada Lionel Messi, namun berhasil dicuri. Kali ini Lionel Messi berhasil menguasai bola, mencuri dari pemain dari Swiss, terjatuh Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Paredes. Oh, dicuri tadi oleh pemain dari Swiss. Kali ini Swiss melakukan serangan balik cepat kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Dandoye, masih Dandoye tadi, maksudnya tadi kirim umpan ke rekannya, namun dicocor saja bola oleh Paredes tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Dan saudara pendengar, sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola berada di sektor sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Pindahkan bola ke tengah Granit Xhaka, alirkan lagi ke kanan kepada Jibril Sow, masih ataupun Dennis Zakaria, masih Dennis Zakaria, ke depan kepada Embolo maksudnya, namun di pressing ketat tadi oleh dua pemain bertahan dari Argentina. Kali ini Lisandro Martinez pindahkan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes menguasai bola, terjatuh Paredes, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Rodrigo Ricardo Rodriguez tadi, pada Paredes tadi. Ya, baik saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan kami Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik saudara-saudara penonton pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Argentina kembali mencoba memang serangan masuk ke 17. Boleh pemain Leandro Martinez masih memainkan bola ke belakang dia pada Napoleon Molina. Berapun saat bayang-bayang di 1-2-3-4 pemain-pemain depan dari Swiss ini mundur dari ke belakang jauh kepada Nicolas Tagliafico, berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan bola ke depan, mencoba memangun serang dari sektor Swiss kanan jantung pertahanan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Julian Alvarez, namun terjadi perebutan di lingkar tengah, tarik lagi ke belakang. Argentina mencoba mengepung pertahanan Swiss, kutak kelis terjah, dan Lionel Messi mencoba menggiring bola umpan ke depan, terjadi perebutan. Kali ini masih kuasai Lionel Messi, balikkan lagi bola ke belakang kepada Lisandro Martinez, kutak ketik sembari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Swiss, undur lagi jauh ke belakang dia. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 Paredes melebar ke sektor kanan, yang itu adalah rekannya, mencoba menggiring bola kepada Molina, tarik lagi ke belakang jauh kepada pemain Tagliafico, dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang bermain di klub Aston Villa dan saat ini sudah berusia 33 tahun saudara-saudara. Ya, masih Argentina kosong sebelumnya, dorongan bola pendek ke depan, terjadi perebutan di sektor kotak penalti daerah Argentina, mundur lagi jauh ke belakang, dibayang-bayangi ke belakang 1-2-3-4 pemain Swiss yang mencoba merangsek ke jantung kotak penalti, tetapi lagi-lagi tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Argentina Emiliano. Langsung sedang sudah ke depan, namun salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain-pemain Swiss. Kini Swiss bangun serangan, nah patah di tengah jalan, ada di situ kami lihat Lionel Messi mencoba menggiring bola dari lingkaran tengah, masuk ke dalam lawan, sudah mendekati kotak penalti, berikan bola pendek lagi ke belakang kepada Julian, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Swiss kini, nomor 5 Manuel Akanji maju ke depan, menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan dia kepada Tabian River. Tabian River terpelitang tenang saja dia, melebar ke sektor kiri kepada Ricardo Rodriguez yang maju ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Kutak kering sebentar dia, berikan lagi bola pendek kepada Zakaria, Denis Zakaria bek kanan yang mencoba maju ke depan ini, masih kutak kering sebentar dia, mencari kawan yang berdribas, berikan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka. Granit Xhaka tenang-tenang saja dia, mencoba menggiring bola, pemain yang sudah melakukan ketiga kali Piala Dunia ini, lambat jemakan gawang. Satu tembakan menggelegar, dilepaskan Jibril Shaw dari jarak yang cukup jauh tadi, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul atas Swiss dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, lebih dari 60 ribu penonton, bahkan sampai 70 ribu kapasitas stadion ini mencapai 76 ribu. Tentu saja para supporter yang lebih banyak adalah supporter dari Argentina yang memberikan dukungan untuk tim Tango Argentina ini saudara-saudara, yang akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali meraih citra juara dunia seperti yang dicapai pada tiga kali penyelenggaran Piala Dunia sebelumnya, yaitu pada tahun 1978, 1986, dan terakhir pada 2002 di Qatar. Ya, kita nantikan. Kini serangan dibakukan pemain Sada, Denis Xhaka di sana, angkat ke mulut. Oh, ternyata dihadang saja satu bola, umpan tarik masuknya tadi dilepaskan pemain nomor punggung 15 Jibril Shaw, mendarat tarik ke kotak lawan ataupun ke kotak penalti Argentina, tetapi bola tadi dihadang saja sedar bergar oleh Lisandro Martinez keluar kotak penalti dan keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk Swiss. Kita nantikan saudara-saudara pendengar, 1-0 Argentina masih memimpin. Kini Argentina mencoba membangun serangan, berikan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun pelanggaran saudara-saudara. Yang jelas kami lihat saat ini kedua kesebelasan kembali mencoba melanjutkan pertandingan pada kedudukan masih tetap 1-0. Ternyata ya, nampaknya tendangan bebas untuk untuk kesebelasan Argentina. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini karena terjadi pelanggaran tadi di sektor rusuk kiri atau sektor kiri luar daerah Argentina. Kita nantikan. Ya, gelancang-gancang kami lihat pemain belakang Argentina nomor 76, Lisandro Martinez, pemain yang bernaung di bawah klub Manchester United ini. Salah umpannya, mundur lagi jauh ke belakang, dia kuasa sepenuhnya oleh Manuel Molina. Molina teruskan ke depan, dia menggiring bola, mendekati daerah lawan, berikan kepada kapten Messi. Messi masih kutak-kali sebentar, dia pemain yang sudah berusia 39 tahun. Mungkin ini merupakan arena piala dunia terakhir bagi Messi, karena tahun 4 tahun berikutnya tentu usia Messi sudah tidak memungkinkan lagi menjadi pemain. Dan mungkin hari ini ataupun kali ini Messi akan berupaya sekuat tenaga untuk membawa kembali negaranya menjadi juara dunia di ajang Piala Dunia 2026. Ya, secara negara kini terjadi pelanggaran. Ya, kita nantikan terjadi pelanggaran untuk pemain Argentina kami kira, karena tadi sempat terjadi tackling yang agak keras. Namun kami lihat bersamaan dengan itu, kedua kesebelasan saat ini keluar meninggalkan lapangan pertandingan di saat hydration break. Dan tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua kesebelasan untuk menikmati air mineral, dan juga pelatih kedua kesebelasan baik Leone Scaloni dari Argentina maupun Murat Yakin dari Swiss untuk menginstruksikan dan mengatur strategi untuk bisa memperkecil ataupun menyamakan kedudukan bagi Swiss atau sebaliknya bagi Argentina untuk menambah kemenangan. Baik, Bung Estu, bagaimana dari hasil 20 menit awal pertandingan Argentina melawan Swiss yang untuk sementara Argentina leading 1-0?
0: Ya, yang pasti kedua tim sebenarnya bermain imbang dari ball position, bahkan walaupun unggul Swiss, tapi unggulnya sangat tipis, 52 berbanding 48. Sedangkan untuk jumlah passing sendiri, Swiss sebenarnya lebih unggul nyaris 120 lebih passing mereka berbanding hanya sekitar 90 dari Argentina. Tetapi yang membedakan dari Argentina adalah kecermatan mereka. Mereka 5 menit atau 7 menit awal mendapatkan serangan, percaya diri sekali para pemain Swiss, dan mereka Argentina ini ternyata memancing untuk Granit Xhaka maupun rekannya atau paternya di pertahanan, di gelandang yang bertahan, Remo Foyler itu maju ke depan, terutama Granit Xhaka. Nah, ketika menit ke-8 ada serangan balik atau pertama kali Argentina merangsek, mereka mampu merangsek sampai kotak 16, memaksimalkan Messi dengan pergerakannya, lalu tercipta corner pertama di pertandingan ini. Kemudian tercipta lagi corner kedua. Terlepas dari itu, dari set piece sepak pojok, tetapi kecermatan para pemain Argentina menarik Granit Xhaka sering membantu serangan ini, juga membuat lini pertahanan dari Swiss sedikit terbuka, karena memang sebenarnya peran Granit Xhaka dan juga Remo Foyler ini adalah saling bergantian untuk memotong serangan-serangan lawan, dan ini terbukti di pertandingan dari sebelumnya ketika di babak gugur Swiss ini tidak pernah kebobolan. Mereka kebobolan terakhir di fase grup, tetapi kali ini di fase gugur ketiga yang mereka jalani, mereka harus kebobolan untuk pertama kalinya. Dan ini menurut saya kemampuan para pemain dari Argentina menarik tadi pemain gelandang bertahan dari Swiss ini menjadi salah satu kuncinya. Dan serangan yang cukup bagus, pergerakan Messi yang sulit ditebak, walaupun tadi di beberapa kali dimentahkan oleh Ricardo Rodriguez maupun Manuel Akanji, tapi Messi lah tetaplah Messi di pergerakan yang tercipta. Corner pertama di menit ke 9 atau ke 9.50 tadi, 9.850 tadi, karena pergerakan Messi yang cukup cerdik. Dan kembali lagi, lini pertahanan Swiss memang harus berbenah kalau memang tidak ingin ketambahan gol ataupun mereka ingin menyamakan keadaan minimal seperti itu.
2: Baik, Bung Estu, kita kembali ke lapangan pertandingan, dan kini Argentina mencoba melakukan tendangan bebas langsung kirimkan ke depan, kerjasama lagi dengan pemain depan. Di sana terjadi perebutan, kami lihat di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri, berikan bola pendek saja kepada Molina. Molina umpan ke depan, yang dituju adalah pemain Messi ataupun juga ada Julian Alvarez, Enzo Fernandez di sana. Namun kali ini bola dikuasai pemain-pemain Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. lemparan ke dalam untuk Swiss dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Kita nantikan saja kepada siapa akan dikirimkan. Langsung sudah bukan pendek saja, ada di sana kita pemain Argentina mencoba membangun serangan. Rodrigo De Paul, De Paul kirimkan ke depan, kerja sebelum kapten Messi gagal kandas sedikit pemain Swiss. Kini Denis Zakaria bek kanan yang maju ke depan dari Swiss mencoba menggiring bola, kirimkan bola pendek saja dia kepada Remo. Remo tarik ke belakang kepada kapten Granit Xhaka. Sana umpan mendekati derak lawan, berbahaya datang di sana, angkat ke belakang, berbahaya lepas. Oh, lebih dulu pemain Argentina berada di sana dan langsung disapu saja bola. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan Denis Zakaria, berikan kepada pekannya di sana ada Nico LPD. LPD mencoba menggiring bola, dia mendekati derak lawan, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan rekannya ada Remo. Remo kutak-kedik sebentar, dia tarik kepada Denis Zakaria, masih darahnya sendiri, mundur jauh ke belakang kepada Pedi. Pedi berikan kepada Akanji. Akanji mencoba menggiring bola, umpan pendek saja kepada Rodriguez, umpan terobosin ke depan, terjadi perebutan memasuki derak lawan. Adel serangan melihat pemain Dandoye, berbahaya serangan sulit, tetapi kali ini digunting di tengah jalan oleh pemain belakang Argentina. Dan lagi-lagi pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Rodrigo De Paul, ya, pemain yang bernaung di klub Inter Milan Italia ini. Ya, kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina dari sektor rusuk kanan jantung pertahanannya sendiri, setelah wasit yang memimpin pertandingan Joao Pinheiro dari Portugal memberikan satu hukuman tendangan bebas untuk tim Tango Argentina. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara. Dua pemain Argentina ternyata lakukan the foul langsung kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, tenang-tenang saja Martinez yang menggunakan kostum hijau muda lengan panjang dan keyakini serangan berbahaya. Ada Messi di situ ataupun rekannya, kami lihat terjadi perebutan. Tampaknya kami lihat bola tadi diburu, namun kali terjadi perebutan antara Julian Alvarez dengan Denis Zakaria, dan akhirnya bola dan lapangan pertandingan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk tim Tango Argentina. Ya, tim yang akan berupaya untuk berhasil untuk meraih gelar juara dunia kembali saudara-saudara. Yakni lemparan sudah dilakukan langsung ke belakang kepada Lisandro Martinez, di jaraknya sendiri di ketinggalan tengah, melebar ke tengah lagi, kuasa sepenuhnya, cepat menggiring bola. Kami lihat kutakkan di sementara kebesarkan dikirimkan, tertarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Emilio permainkan bola, masih darahnya sendiri, tenang-tenang saja dia, langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah Andrew Fernandes, namun salah umpannya, dan dengan cepat bola tadi langsung dijemput saja oleh Nico Elvedi, berikan tindakan penyelamatan kepada Gregor Kobel, ya, penjaga gawang yang berusia 28 tahun ini, ya, kita nantikan saja yang bermain di Borussia Dortmund, Jerman. Ya, kini kembali kami lihat pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah, daratnya sendiri, berikan saja bola pendek kepada LPD. LPD mencoba menggiring bola, dia dibayang-bayangi dari belakang oleh Enzo Fernandez, masih bermainkan bola LPD, mundur jauh ke belakang pada kapten Granit Xhaka yang sudah melihat di garis tengah, sudah masuk ke daerah lawan, berikan umpan ke sektor kiri, ada di sana Dandoye mencoba kirimkan pendek lagi, menggempur pertahanan sebelah kanan Argentina, namun kali ini terjadi keluar bolanya, membentur pemain depan Swiss, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Sudah dilakukan pendek saja, namun salah umpannya kan si kaki pemain Swiss, umpan lepasan berbahaya. Oh, untung saja ada pemain belakang Paredes ataupun Molina di sana, melambatkan bola dari kaki pemain Swiss. Kini serangan dibangun lagi, namun patah di tengah jalan, berganti tekanan Argentina, kini mencoba bangun serangan dari rusuk kiri jantung pertahanan sendiri, tarik ke belakang kepada Leandro, berikan kepada penjaga gawang Martinez atau Emiliano Martinez, melebar ke sektor kanan, ada Nicolas teruskan ke depan, dia umpan kepada kapten Messi kembalikan lagi kepada Nicolas, mencoba menggiring bola cepat, dia melintasi garis tengah, sudah perang setentung sebelah kiri pertahanan kesebelasan
0: Swiss berputar-putar, dia masih bermainkan bola, tapi kali ini patah di tengah jalan. Serangan Argentina berganti tekanan, dan Doye dari situ mencoba menggiring bolanya, umpan lepas yang tidak kembali, berbahaya, lepas tembakan, hampir-hampir saudara-saudara membentur penjaga gawang, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kembali serangan dibangun, berbahaya, dan dari situ menggiring bola, dibuang saja saudara-saudara oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan, karena memang serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss pada babak yang pertama ini luar biasa, saudara, gempuran yang bertubi-tubi, dan akhirnya bola tadi disapu saja keluar lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain depan Swiss, dan Doye, Gibrisol, Embolo yang terus menekan meskipun ketinggalan 0-1. Nampaknya Swiss tidak putus asa ataupun semangatnya tetap menyala, dan kini ternyata terjadi tendangan bebas, saudara-saudara. Ya, tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina karena dianggap tadi melakukan pelanggaran pemain depan Swiss. Kita nantikan nomor punggung 13 dari Argentina menghadapi bola. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang, yaitu Cristian Romero. Ya, sudah dilakukan pendek saja kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez permainkan bola, tenang-tenang saja ya. Teruskan kirimkan, dibayang-bayangi oleh Dandoye ataupun juga rekannya di sana. Kami lihat ada pemain nomor punggung 22 Fabian Rieger, dan kini akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina, dan kuasa sepenuhnya penjaga gawang Gregor Kobel. Ya, Gregor Kobel langsung saja kirimkan ke depan kepada Manuel Akanji. Akanji mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh Julian Alvarez, melewati garis tengah sudah, teruskan kepada Ricardo Rodriguez, berikan kepada Dandoye, tarik lagi ke belakang kepada Rodriguez, mundur lagi jauh ke belakang, dia masih permainkan bola. Tarik lagi ke belakang kepada Alpedi ataupun juga Kansi. Kansi mencoba ke belakang Alpedi lagi. Ketangkap di sebentar dia. Melewati garis tengah sudah. Mencari kawan yang berdiri bas. Dua pemain Argentina ada di situ. Dia mundur saja ke belakang. Kirimkan pendek saja yang sudah adalah Kapten Saka. Berikan kepada Denis Jakaria. Denis Jakaria mundur lagi jauh ke belakang. Kerjasama dengan Gibrisol. Gibrisol kini menggiring bola. Mendekati dalam kotak penalti. Mencari kawan yang berdiri bas. Melewati garis tengah sudah. Melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Denis Jakaria. Kembalikan lagi. Cepat menggiring bola, masih permainkan bola, sementara pemain-pemain Argentina masih terus mengamati dengan cermat serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss ini, mencoba merangsek ke jantung sebelah kiri pertahanan Argentina. Kepada silakan dikirimkan, ada Saka di situ. Saka melebar ke sektor kiri, berikan kepada Akanji, mencoba merangsek dia, melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Swiss ada di daerah kesebelasan Argentina, dan mundur lagi kepada Saka, angkat ke mulut kawan, berbahaya, lepas, oh lebih dulu pemain belakang Argentina berada di sana. Kami lihat pemain nomor punggung 26 yaitu Nahuel Molina, dan langsung saja melambatkan bola, menyontek bola ke sebelah kanan pertahanan ataupun sebelah kanan penjaga gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss, saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama kalinya dari sektor sebelah kanan tiang gawang Emiliano Martinez. Ambil ancang-ancang, kami lihat pemain nomor 22 Fabian Rieger langsung ke mulut gawang, berbahaya, kop dua terjadi di sana. Tidak, bola lepas dari jangkauan, datang lagi serangan Swiss, berikan bola pendek dia, kerjasama dengan Fabian. Fabian menggiring bola, oh kali ini bolanya disontek keluar. Apakah pelanggaran ataukah hanya out ataupun lemparan ke dalam? Kami lihat dari pemain nomor 9 Julian Alvarez yang mencoba turun ke bawah menghalang-halangi bola, dan ternyata dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor punggung 22 Fabian Rieger. Ya, pemain yang saat ini bergabung di tim Augsburg Jerman. Ya, bola dihadapi Fabian dan juga kapten ataupun pemain lainnya. Ya, menghadapi bola, kita nantikan saja. Dua pemain Swiss ini sementara ada di daerah kotak penalti, sekitar 5 pemain berada di daerah kotak penalti pemain Swiss. Oh, ternyata sudah dilakukan langsung ke gawang. Ditinju oleh penjaga gawang Emiliano Martinez, satu pengamatan bola dan penyelamatan bola yang luar biasa. Kini serangan dibangun Argentina namun patah di tengah jalan, karena di sana kami lihat ada pemain Denis Jakaria langsung berikan tindakan penyelamatan kepada pemain belakang ataupun kepada penjaga gawang Gregor Kobe. Kini Swiss mencoba membangun serangan dari lingkaran tengah daratnya sendiri, mainkan bola, teruskan bola pada ke depan. Yang dituju adalah pemain Remo, langsung kirimkan ke depan, namun bersama dengan terjadi pelanggaran. Ya, dilakukan pemain belakang
2: Leandro Paredes dari Argentina menggait kaki pemain Swiss. Tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini serangan dibangun oleh Pansel. Ada Alakansi berikan lebih pendek saja, dia kerja kepada Ricardo. Ricardo masuk ke dalam dari setor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mencoba menggiring bola. Datang lagi Alakansi dengan kostum merah-merah ini menyala. Kita nantikan saja. Memang tim Swiss ini dengan julukan palang merah, dan satu umpan tadi ataupun shoot ke gawang, tetapi sayang tendangannya masih jauh dari bidang sasaran dan hanya dilirik saja oleh Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 1-0 Argentina unggul. Kita nantikan kini kembali penjaga gawang Emiliano Martinez permainkan bola, berikan pendek saja, dia kerja sama dengan Molina. Molina umpan ke depan, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk tim Swiss. Kita nantikan dari head to head saudara-saudara, dari 7 kali pertemuan memang Argentina selalu unggul, 5 kali menang dan 2 kali imbang, dan kemenangan terakhir dicatat Argentina pada Piala Dunia 2022 ketika itu mengalahkan Swiss dengan skor tipis 1-0. Apakah kembali Argentina mengukir sejarah 4 tahun yang lalu, ataukah sebaliknya Swiss akan mengukir sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan menghadapi Argentina atau tim Tango Argentina? Kini serangan dibangun pemain-pemain Swiss dari sektor lingkaran tengah. Di sana ada Denis Zakaria, berikan mundur ke belakang dia kepada Remo. Remo Perule langsung mencetak sebentar, dia tarik ke belakang kepada LPD. LPD masih kami umpan ke sektor kiri yang dituju adalah Dandoya, tetapi sayang bolanya begitu kencang, tidak mampu diselamatkan dengan baik oleh pemain nomor punggung 11 yaitu Dandoye dari Swiss, pemain yang saat ini bernaung di bawah klub Nottingham Forest. Ya, lemparan ke dalam untuk Argentina, ada Molina di situ saudara-saudara. Kita nantikan ambil ancang-ancang Molina, langsung kirimkan ke depan, namun kali ini lemparannya dinyatakan kurang tepat ataupun terjadi kesalahan, dan beralih lempar untuk kesebelasan Swiss. Ada nomor punggung 11 dan Doye. Lempar ternyata berikan kepada Ricardo. Ricardo kirim ke depan cepatnya, umpan ke depan, tidak ada kawan di sana, dan langsung saja disapu oleh pemain-pemain Argentina, namun jatuh di pemain-pemain belakang Swiss. Kini kembali membangun serangan, mencoba menggiring bola mendekati daerah kotak penalti, masih di lingkaran tengah dia, berikan kepada Elvedi. Nico Elvedi nama lengkapnya, belancang-ancang dia, tarik lagi ke belakang, coba putarkan sebentar kepada Remo. Remo mendekati daerah lawan, berikan pendek lagi, dia kerja sama lagi dengan rekanan Jibril kepada Denis Zakaria, mundur ke belakang lagi, sudah memasuki daerah lawan dari sektor gelandang kiri pertahanan kesebelasan Argentina. Kutak kali sebentar dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain PSG ada di kotak lu, berbahaya mendekati kotak penalti, terjadi perburuan kali ini. Kami lihat Denis Zakaria mencoba merangsek jantung kotak penalti, namun bersama dengan itu pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina terjatuh. Apakah ini dianggap sebuah pelanggaran bagi pemain-pemain Swiss ataupun bagi Denis Zakaria? Ya, kita nantikan. Nampaknya sedikit tidak puas keputusan wasit Jau Pinheiro ini dari Portugal atas keputusan yang diberikan kepada pemain Denis Zakaria. Apapun itu hasilnya, tetap tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan penjaga gawang Emiliano Martinez ambil ancang-ancang, sudah tendang ke depan melambung tinggi saudara-saudara. Ya, kita nantikan, coba dikop oleh pemain belakang kesebelasan Swiss, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan siapakah melemparan ke dalam. Ternyata Nicolas Tagliafico, bek yang maju ke depan ini, mencoba membangun serangan tetapi patah di tengah jalan, dan langsung saja disambut oleh pemain Swiss. Ini berkanjat kanan, kali ini terjatuh. Kami lihat Denis Zakaria dihalang-halangi dengan ketat oleh pemain belakang, bahkan digait kakinya dan terjatuh. Ya, kami lihat yang mencoba menghadang Denis Zakaria tadi adalah pemain Leandro Martinez, ya, pemain Argentina yang bernaung di klub Manchester United ini. Kita nantikan kini tendangan bebas sudah dilakukan. Swiss kembali membangun serangan dengan kostum merah menyala ini, merah. Kita nantikan mundur, salah umpannya, diserobot dari belakang. Serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ada Messi di situ, umpan ke depannya kepada Julian Alvarez, mendekati kotak penalti.
3: hampir-hampir saudara-saudara. Untung saja dengan sikap kami lihat pemain belakang Swiss tadi memberikan umpan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Swiss dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Dan kini serangan balik dibangun oleh Swiss, berikan umpan ke depan, namun kali ini patah di tengah jalan dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kecantikan saudara pegar ya, tendangan bebas ini nampaknya akan dilakukan oleh pemain Swiss karena dianggap tadi pemain belakang Argentina yaitu nomor punggung 5 menggait kaki ya Paredes, dianggap menggait kaki pemain depan Swiss dan memang sedikit agak berbahaya tendangan bebas ini karena hanya dekat di luar kotak penalti atau tidak jauh dari luar kotak penalti, ada kurang lebih 50 cm ya kecantikan di luar kotak penalti dan agak tegak lurus ke jala gawang Emiliano Martinez. Siapakah yang akan melakukan tendangan ini ataupun tembakan ini? Siapakah yang akan menjadi algojo dari kesebelasan Swiss? Kita nantikan. Nanti ada dua pemain, ada pemain Fabrian Rieder dan satu lagi kami nampaknya masih ada pemain lainnya. Namun apakah akan langsung shoot ke gawang ataukah hanya umpan ke mulut gawang? Kita nantikan. Peluit sudah berbunyi, ambil ancang-ancang. Ya, gerak sebesar mulut gawang. Sayang, tidak ada satupun pemain Swiss yang mengambil bola dan bola tadi meluncur seorang diri ke sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Saudara-saudara pendengar, babak yang pertama sudah berlangsung 42 menit dan hanya tinggal menyisakan beberapa menit lagi waktu normal. Laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamas.
1: Ya baik, saudara pendengar, sudah memasuki menit 42 menuju menit 43 di babak yang pertama ini. Sementara Argentina unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh McAllister tadi pada menit ke-10. Dan saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Julian Alvarez menguasai bola, umpan lagi, pindahkan bola ke tengah kepada Paredes tadi dilanggar cukup keras Leandro Paredes tadi nampaknya oleh Bril Embolo tadi. Terjadi perdebatan di tengah lapangan antara pemain dari kesebelasan Argentina dan Swiss sebagai ataupun reaksi dari para pemain Argentina melihat pelanggaran kelas yang dilakukan oleh Embolo tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, Bril Embolo langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit João Pinheiro asal Portugal yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Ya, nampaknya sebuah pelanggaran yang keras tadi dilakukan dari belakang oleh Bril Embolo, striker dari Swiss yang kini bermain untuk klub Rennes di Liga Prancis. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit akhir di babak yang pertama ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Christian Romero di garis tengah pertandingan. Bersiap-siap Romero, sudah dilakukan ke depan, di sana ada Julian Alvarez, namun tidak akurat tadi umpan yang dituju kepada Julian Alvarez karena bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kiri, Swiss mencoba membangun serangan kepada Bril Embolo ke tengah tadi. Terjadi perebutan, dilanggar tadi oleh Lisandro Martinez tadi Embolo. Pelanggaran dilakukan oleh Lisandro Martinez, back yang kini bermain untuk klub Manchester United tersebut, nampak memegang tangan dari Bril Embolo tadi. Sebuah tendangan bebas sudah dilakukan, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Fabian Rieder tadi. Sebuah upaya dilakukan cepat tadi memanfaatkan tendangan bebas, namun sayang tadi umpan terobosan dari tengah tadi kepada Fabian Rieder tadi sudah berada dalam posisi offset. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Menjaga gawang Argentina sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola yang dituju Julian Alvarez, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss dari lapangan ataupun dari lini pertahanannya, Nico Elvedi alirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Denis Zakaria, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Gregor Kobel, umpan pendek saja kepada Akanji, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina ataupun pemain Swiss. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Denis Zakaria tadi yang berbenturan dengan Lisandro Martinez. Sebuah pelanggaran yang ada protes tadi nampaknya dari Denis Zakaria, namun wasit tidak bergeming atas keputusannya. Tendangan bebas kali ini dari tengah

0: Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Landslaget di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada dari empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
3: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Come at the hour. Come at England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga berpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada 3 Singa berhasil menembus babak 4 besar pada edisi 1966,

Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi.

0: Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika awal.

0: improvement.
1: Aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang menemukan membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Selesai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalah.

0: rekan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya. Dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh. Dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
1: Mark mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fedrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fedrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan

0: biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada Kejut Pop, ada Open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tempat.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
2: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Bau-bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-bau.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya. Mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Ya, baik pendengar RRI Bau-Bau, dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Di siang ini pendengar, ini sepertinya rekan kami ada Hairul Mulku yang akan melaporkan ya kunjungan Menteri Kebudayaan RI di kawasan Benteng Wolio, Kota Bau-Bau. Rekan Arul, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Benteng Keraton Wolio di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dapat kami sampaikan bahwa suasana kawasan benteng bersejarah ini tampak semarak dengan penyambutan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, yang melakukan kunjungan kerja untuk melihat secara langsung salah satu warisan budaya terpenting di Indonesia. Didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Simangaruka, Danrem, dan sejumlah Forkopimda Provinsi, kemudian Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, Wakil Wali Kota, serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat, Menteri meninjau sejumlah titik penting di dalam kawasan benteng, termasuk kompleks makam Sultan Murhum, Sultan pertama yang membawa Buton menjadi Kesultanan Islam. Nah, pendengar, dapat kami sampaikan dalam keterangannya, Menteri Kebudayaan menegaskan Benteng Keraton Wolio merupakan mahakarya masyarakat Nusantara yang dibangun pada abad ke-18, maksud kami ke-16, dimulai pada masa Sultan Buton Lasangaji dan diselesaikan pada masa Sultan Buton IV. Benteng sepanjang sekitar 2,75 km ini dibangun menggunakan batu karang dan batu kapur yang dilengkapi dengan 12 pintu gerbang atau lawa dan 16 bastion sebagai sistem pertahanan. Menteri menekankan, pendengar, benteng ini bukan peninggalan Belanda maupun Portugis, melainkan hasil karya masyarakat Kesultanan Buton. Karena itu, Benteng Wolio menjadi bukti kemampuan masyarakat Nusantara membangun sistem pertahanan yang megah sekaligus memiliki nilai sejarah tinggi. Selain mengapresiasi status Benteng Wolio sebagai cagar budaya nasional, Menteri juga membuka peluang pengusulan situs-situs bersejarah lainnya di kawasan Kesultanan Buton agar memperoleh perlindungan sebagai cagar budaya nasional. Pemerintah pusat, kata Menteri, siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah Kota Bau-Bau dalam upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan warisan budaya untuk mendukung kemajuan kebudayaan nasional. Selain itu, kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat posisi Benteng Keraton Wolio sebagai destinasi sejarah dan budaya unggulan Indonesia yang mampu menarik wisata domestik maupun mancanegara. Dan pendengar, salah satu bentuk kesyukuran bahwa dalam waktu yang bersamaan ada dua menteri yang berkunjung ke Kota Bau-Bau, selain Menteri Haji dan Umroh, dan juga ada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk perjalanan dari Menteri Kebudayaan sendiri, ini sebelumnya menghadiri kegiatan budaya di Kabupaten Muna, dan sejak malam tiba di Kota Bau-Bau, dan semu dan bersilaturahmi dengan pemerintah kota, dan sebelumnya juga semalam dilaksanakan di jamu di Malige Kesultanan Buton untuk makan bersama dengan jajaran Forkopimda di Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Kota Bau-Bau. Untuk update terkini pasca dari meninjau Benteng Wolio, jajaran Menteri Kebudayaan langsung menuju Bandara Beto Ambari untuk bertolak kembali ke Jakarta. Sementara itu, untuk Menteri Haji dan Umroh sudah lebih dulu bertolak ke Jakarta di pesawat pagi tadi sekitar pukul 10 pagi. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari kawasan Benteng Wolio, Kota Bau-Bau, kembali ke studio.
0: Ya, baik rekan Arul, terima kasih untuk laporannya. Dan pendengar, tadi kita sudah ikuti ya laporan dari rekan kami Hairul Mulku terkait kunjungan Menteri Kebudayaan RI di kawasan Benteng Wolio, Kota Bau-Bau. Dan sesaat lagi pendengar, tepat pukul 13 kita juga akan hadirkan jazz musik. Hingga pukul 14 nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Warta Siang.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Pasti suara ini tidaklah asing di telinga kita. Ya, ini adalah suara dari sebuah permainan yang bernama Lato-Lato. Lato-Lato adalah sebuah permainan yang mempertemukan dua bendulan berbentuk bola yang terbuat dari plastik polimer, yang dimana asal-usul dari permainan dikaitkan berasal dari Amerika Serikat yang terinspirasi oleh Eskimo Yoyo, yakni sebuah mainan tradisional budaya asli Alaska. Untuk versi lainnya, mainan ini juga dikaitkan terinspirasi dari senjata berburu di Amerika Selatan. Pada awal 1970-an, Lato-Lato begitu populer di dunia hingga sampai ke Indonesia. Namun tahukah Anda kalau permainan Lato-Lato juga dilarang di beberapa negara? Alasannya, selain karena suaranya yang mengganggu, permainan ini juga dikabarkan berbahaya bagi anak-anak.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

pendengar, sumber daya manusia adalah aset paling berharga. Bukan sekedar keterampilan, tetapi karakter, etika, dan semangat untuk terus belajar. Peningkatan SDM bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan berkelanjutan, kita siapkan generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Karena masa depan dibentuk oleh mereka yang hari ini mau berkembang. Mari kita tumbuh bersama, menjadi lebih unggul dan tangguh dan lebih berdampak.

Harmoni lingkungan adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan menjaga kelestarian alam, mengurangi polusi, dan melestarikan sumber daya alam, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri dan generasi mendatang. Mari kita jaga dan lestarikan lingkungan kita bersama-sama.

17 Agustus bukan sekadar tanggal, tapi tanda bahwa negara ini pernah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Para pahlawan rela mengorbankan segalanya demi satu kata, merdeka. Namun perjuangan belum usai. Hari ini, kita bukan lagi mengangkat senjata, tetapi semangat. Semangat untuk bekerja lebih jujur, belajar lebih tekun, dan menjaga persatuan. Menjadi pahlawan di masa kini adalah tentang mencintai Indonesia lewat tindakan nyata, sekecil apapun itu. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga kita tidak hanya mengenang, tapi meneruskan perjuangan.

apa yang kalian pahami tentang Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia.

0: Keraton kaya akan khasanah budaya dan tradisi. Salah satunya tradisi Gorana Oputa dalam rangka menyambut peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ritual yang diselenggarakan di kediaman Sultan atau Kagosena Lipu, seorang pemimpin atau sultan biasanya akan memimpin doa demi meminta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Pada masa kesultanan, tradisi tersebut dilaksanakan oleh sarana ogena atau sultan dan perangkat-perangkatnya dengan melibatkan sara kidina atau perangkat masjid agung keraton sebagai pembaca barasanji dan doa.
1: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, kami cukupkan untuk jazz musik siang ini. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti warta siang.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Enggak ada bakatnya ke pangkalan-pangkalan, tempel di pangkalan-pangkalan.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Beredar sebuah video di media sosial mengenai larangan isi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU bagi kendaraan mati pajak dipastikan berita hoax. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tenggara bakal buka layanan aduan LPG. Inilah Warta Siang Himpunan Berita Sepekan selengkapnya. Edisi hari ini Minggu 12 Juli 2026. Bersama saya, Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, beredarnya sebuah video di media sosial mengenai larangan isi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU bagi kendaraan mati pajak di Kendari dipastikan berita hoax. Mengenai informasi tersebut, rekan Gafar menurunkan laporannya.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai kendaraan yang menunggak pajak dilarang mengisi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Kota Kendari adalah hoax. Belakangan ini beredar sebuah video yang menampilkan sosialisasi penertiban pajak kendaraan di area SPBU dengan narasi bahwa pemilik kendaraan yang menunggak pajak tidak diperbolehkan mengisi BBM subsidi. Video tersebut kemudian memicu keresahan masyarakat karena disebut-sebut berlaku di Kota Kendari. Menurut pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sulawesi Tenggara, Lode Mahbud, video yang beredar tersebut bukan merupakan kegiatan yang berlangsung di Kota Kendari maupun wilayah Sulawesi Tenggara. Lode Mahbud juga menjelaskan video tersebut merupakan dokumentasi kegiatan di luar Kota Kendari, sehingga informasi yang menyebut kebijakan tersebut telah diterapkan di Sulawesi Tenggara adalah tidak benar.
3: Kejadian di media sosial yang lagi beredar itu bahwa ada intimidasi ataupun kebijakan untuk melarang yang pemilik pajak, kendaraan yang mati pajak untuk tidak diberikan pembelian Pertalite, itu diarahkan ke Pertamax. Itu Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara belum melaksanakan dan tidak melaksanakan karena regulasi belum ada. Sehingga yang beredar itu bukan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
2: Lode Mahbud menambahkan hingga saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum pernah menerapkan penertiban pajak kendaraan bermotor di SPBU. Penegakan kepatuhan pajak kendaraan masih dilakukan melalui mekanisme yang berlaku bersama instansi terkait, bukan dengan melarang masyarakat membeli BBM subsidi di SPBU. Lode Mahbud juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak benar beredar di media sosial tanpa terlebih dulu memastikan kebenarannya melalui sumber resmi pemerintah. Karena itu pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing isu yang belum tentu benar. Warga juga diimbau untuk selalu melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, beredarnya sebuah video. Pemprov Sulawesi Tenggara menggelar razia kendaraan bermotor di 17 kabupaten dan kota hingga 31 Juli 2026 guna menertibkan administrasi serta meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musafir melaporkan.
4: Kami melakukan razia ya terhadap kendaraan bermotor dalam rangka penertiban surat-surat kendaraan bermotor ya.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Pendapatan Daerah menggelar razia kendaraan bermotor secara serentak di 17 kabupaten dan kota sejak 6 Juli lalu dan akan berakhir pada 31 Juli 2026. Pelaksana tugas Kepala Bapenda Sultra, Laude Mahbud mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap triwulan untuk menertibkan administrasi kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Razia dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unit pelaksana teknis badan UPTB Samsat di Sulawesi Tenggara, sementara lokasi pelaksanaannya disesuaikan dengan hasil koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota serta instansi terkait.
4: Setiap triwulan ataupun dua bulan kami melakukan razia ya terhadap kendaraan bermotor dalam rangka penertiban surat-surat kendaraan bermotor ya di wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi di mana penerapannya itu di 17 kabupaten kota. Jadi PT Samsat di 17 kabupaten kota. Jadi mulai dari tanggal 6 sampai 31 Juli ya. 2021 2026.
5: Laude Mahmud menjelaskan, operasi terpadu ini juga bertujuan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor yang masih memiliki potensi besar. Menurutnya, pelaksanaan razia pada periode sebelumnya memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan penerimaan daerah. Di mana pada razia sebelumnya, pemerintah berhasil menghimpun 4 miliar rupiah dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Karena itu, masyarakat diimbau melengkapi dokumen kendaraan dan memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tenggara bakal buka layanan aduan LPG. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
6: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Sulawesi Tenggara akan membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang mendapati penjualan LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi atau HET. Laporan tersebut dapat disampaikan langsung secara daring melalui barcode pengaduan yang nantinya akan ditempel di pangkalan-pangkalan resmi Pertamina ataupun dengan mendatangi langsung kantor Disperindak Sultra di Kelurahan Mandonga. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindak Sultra, Andi Zakia, mengatakan langkah ini diambil menyusul adanya keluhan dari masyarakat terkait lonjakan harga gas melon di tingkat pengecer dan kios yang sempat menembus angka Rp35 hingga Rp70.000 per tabungnya. Masyarakat juga diimbau untuk terus melakukan pengawasan aktif dan segera melaporkan agar dilakukan penindakan secara tegas.
1: Buat pengaduan berupa LPG, ada barcode-nya ke pangkalan-pangkalan, tempel di pangkalan-pangkalan. Berharap pada masyarakat sebagai pengawas juga lah, dan kami tidak bisa mengawas semuanya.

0: di mana saya mengetahui harga gas LPG itu senilai 25.000 atau 23.000 saja. Dengan adanya posko ini, kami sebagai masyarakat bisa melaporkan terkait oknum-oknum penjual yang menjual gas LPG di atas harga yang seharusnya.
1: Dengan adanya sinergi serta pengawasan aktif dari masyarakat, diharapkan stabilitas harga dan pasokan LPG 3 kg di Sulawesi Tenggara terjaga dengan baik. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk selalu membeli gas bersubsidi di pangkalan resmi guna mendapatkan harga yang sesuai dengan ketentuan, sekaligus memutus rantai permainan harga oleh oknum pengecer yang merugikan.
2: Pasar Banteng jadi pasar ke-12 di Kota Kendari yang resmi diaktifkan. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
3: Meningkatkan perputaran ekonomi di tengah masyarakat, pemerintah Kota Kendari resmi menjadikan Pasar Banteng di Kelurahan Andonohu, Kecamatan Puasia, sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imran mengatakan, Pasar Banteng merupakan pasar ke-12 yang hadir di Kota Kendari dan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Siska, pertumbuhan penduduk di Kota Kendari yang terus meningkat perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas publik yang memadai, termasuk sarana perdagangan yang tertata, aman dan nyaman bagi masyarakat. Untuk itu, Wali Kota mengapresiasi kolaborasi antar pihak swasta dan Perumda Pasar Kota Kendari yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari dalam menghadirkan fasilitas pasar yang representatif bagi masyarakat Kecamatan Puasia dan sekitarnya.
4: Baru saja kita meresmikan Pasar Banteng di Kecamatan Puasia ini di Kelurahan Andonohu. Pasar Banteng ini merupakan pasar ke-12 yang ada di Kota Kendari. Besar sekali harapan kita semua tentunya, bagaimana dengan hadirnya Pasar Banteng ini, peningkatan perekonomian di Kota Kendari terus meningkat. Dengan hadirnya Pasar Banteng ini, banyak multiplier effect, bukan hanya peningkatan ekonomi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pengangguran, dan juga bagaimana kita memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat kita.
3: Wali Kota Kendari juga menekankan pentingnya penataan kawasan perdagangan guna mengurangi keberadaan pasar liar yang selama ini beroperasi di pinggir jalan dan berpotensi mengganggu ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Selain itu, Pasar Banteng yang memiliki area cukup luas dapat menjadi solusi bagi para pedagang untuk berjualan di tempat yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Siska juga mengajak seluruh pedagang, pengelola pasar, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, serta keamanan lingkungan Pasar Banteng.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kota Bau-Bau dapat alokasi 500 dosis vaksin PMK untuk ternak sapi. Sayangnya, alokasi yang diberikan tidak sebanding dengan populasi yang mencapai 1.100 ekor. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
5: Dinas Pertanian Kota Bau-Bau mulai mendistribusikan vaksin mulut dan kuku atau PMK bagi ternak sapi di 8 kecamatan. Pemberian vaksin tahun ini diprioritaskan untuk sapi karena populasinya lebih besar dibandingkan kambing, sementara jumlah vaksin yang diterima dari pemerintah pusat masih terbatas. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, populasi sapi saat ini mencapai 1.141 ekor yang tersebar di 8 kecamatan, sementara itu untuk populasi kambing tercatat sebanyak 805 ekor. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Jusriati mengatakan, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 500 dosis vaksin PMK untuk Kota Bau-Bau. Jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk seluruh populasi ternak, sehingga vaksinasi difokuskan pada sapi saja.
6: Sebenarnya boleh, tapi karena vaksin terbatas, jadi kami sasarannya sapi saja dulu.
7: Siap-siap. Berarti vaksin yang ada saat ini hanya tersedia untuk sapi aja?
6: Untuk sapi, karena cuma 500 dosis. Kalau 500 dosis berarti 500 ekor.
7: 500 ekor.
6: Karena kita cuma ada 1.000 lebih yang populasi sapi.
5: Oke. Kabit menjelaskan pendistribusian vaksin akan dilakukan ke seluruh kecamatan secara bertahap hingga seluruh stok vaksin yang tersedia habis digunakan. Menurut Jusriati, meskipun hingga saat ini Bau-Bau masih bebas dari penyakit mulut dan kuku, langkah vaksinasi tetap dilakukan sebagai upaya pencegahan. Hal ini penting untuk mengantisipasi

0: sih masuknya penyakit menular tersebut yang dapat mengancam kesehatan ternak dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi para peternak. Dinas Pertanian Kota Bogor juga mengimbau para peternak untuk tetap menjaga kebersihan kandang, membatasi lalu lintas ternak dari daerah yang belum dipastikan bebas PMK, serta segera melaporkan apabila menemukan gejala penyakit pada hewan ternaknya. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
1: Keterlambatan pengangkutan sampah di wilayah Kecamatan Kadia terjadi akibat gangguan fungsi alat operasional di tempat pembuangan akhir Powatu. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
2: Sejumlah warga di Kecamatan Kadia mengeluhkan penumpukan sampah di depan rumah dan di titik-titik pengumpulan setelah layanan pengangkutan sampah tidak berjalan optimal beberapa hari terakhir. Kondisi ini dikhawatirkan memicu bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan warga di wilayah permukiman. Camat Kadia Hasman Dani saat dikonfirmasi menjelaskan keterlambatan pengangkutan sampah berkaitan dengan gangguan operasional di TPA Powatu yang menjadi lokasi pembuangan akhir sampah Kota Kendari. Di TPA tersebut, sejumlah alat berat dan sarana pendukung pengolahan sampah dilaporkan mengalami kerusakan sehingga menghambat proses penataan timbunan sampah dan keluar masuk armada pengangkut.
3: Kami atas nama perintah Kecamatan Kadia menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Kadia, kiranya ada keterlambatan pengangkutan sampah di lingkungan itu semata-mata diakibatkan adanya kerusakan alat di TPA sehingga mengakibatkan mobil mengantri yang seharusnya jalan dua kali hanya bisa jalan satu kali dalam satu hari.
2: Dikatakan sistem pengolahan sampah di Kecamatan Kadia selama ini mengandalkan pengangkutan dari TPS menuju TPA menggunakan armada truk sampah dengan rotasi tertentu setiap hari. Ketika alat di TPA tidak berfungsi normal, pengangkut kesulitan membongkar dan menata sampah, sehingga jadwal pengambilan sampah dari wilayah kecamatan ikut tertunda. Sebelumnya, Kecamatan Kadia mengembangkan inovasi sistem jemput sampah ke rumah warga untuk mengurangi penumpukan di jalan poros dan titik pembuangan liar. Program penjemputan langsung ke pagar rumah tersebut berjalan beberapa kali sehari dan menjadi salah satu upaya meningkatkan pelayanan kebersihan di kawasan perkotaan. Camat Kadia mengimbau masyarakat tetap mendukung program kebersihan dengan tertib membayar retribusi sampah serta tidak membuang sampah di sembarang tempat.
1: Dua proyek peningkatan fasilitas kesehatan di Kota Bau-Bau pada tahun 2026 senilai 10 miliar rupiah segera memasuki tahap pembangunan fisik. Proyek tersebut meliputi pembangunan baru Puskesmas Waborobo dan rehabilitasi Puskesmas Lakologo. Mengenai hal tersebut, Afrian Syah melaporkan.
4: Yang bersumber dari dana alokasi khusus dari BPBD pusat itu di Puskesmas Waborobo. Nah, ini berjalan di tahun ini.
5: Dua proyek peningkatan kesehatan di Kota Bau-Bau pada tahun 2026 senilai 10 miliar rupiah segera memasuki tahap pembangunan fisik. Proyek tersebut meliputi pembangunan baru Puskesmas Waborobo dan rehabilitasi Puskesmas Lakologou. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangke Alo mengatakan, pembangunan Puskesmas Waborobo menggunakan dana alokasi khusus DAK sebesar 8 miliar rupiah. Sementara rehabilitasi Puskesmas Lakologou didanai melalui APBD Kota Bau-Bau sebesar 2 miliar rupiah.
4: Yang bersumber dari dana alokasi khusus dari BPBD pusat itu di Puskesmas Waborobo. Nah, ini berjalan di tahun ini. Kita sudah berproses, mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini prosesnya sudah bisa berjalan di lapangan. Artinya masih on the track lah, ya sudah jadwal yang sudah kita susun. Ya demikian. Nah, kemudian satu, ada Puskesmas di Lakologo, nah itu bersumber dari APBD. Jadi ada dua ya untuk Puskesmas hari ini, Waborobo dan Lakologo. Semua juga sudah berproses, masih on the track lah.
5: Puskesmas Waborobo, kata Frederick, akan dibangun kembali dengan gedung baru dua lantai. Bangunan lama akan dibongkar, meski sebagian fasilitas yang masih layak tetap dipertahankan. Sementara di Puskesmas Lakologou, pekerjaan difokuskan pada rehabilitasi gedung. Frederick memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan selama proses pembangunan maupun rehabilitasi. Jika ada bangunan yang tidak layak digunakan, pelayanan akan dipindahkan ke ruangan lain yang masih aman sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Dinkes Bau-Bau menargetkan pengerjaan kedua proyek tersebut dapat selesai mendekati akhir tahun 2026 sesuai jadwal yang telah disusun. Frederick juga mengungkapkan, Dinas Kesehatan Bau-Bau masih mengusulkan perbaikan sejumlah puskesmas lain yang mengalami kerusakan berat agar dapat memperoleh dukungan anggaran pada tahun berikutnya. Dari total 17 puskesmas di Bau-Bau, kata Frederick, pemerintah terus mengusulkan perbaikan berdasarkan yang paling dibutuhkan dan ketersediaan anggaran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Palang Merah Indonesia terus memperkuat ketersediaan stok darah melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Yuliana Linda.
6: Palang Merah Indonesia terus berupaya menjaga ketersediaan stok darah agar kebutuhan pasien di berbagai rumah sakit dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada pencarian pendonor dari pihak keluarga. Dr. Erik dari PMI menyampaikan, selama 3 tahun terakhir, PMI aktif menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, termasuk RRI Kendari, untuk menyelenggarakan kegiatan donor darah secara rutin. Upaya tersebut berhasil meningkatkan ketersediaan stok darah yang sebelumnya sering mengalami kekosongan.
7: Memberikan stok, jadi ketika misalkan ada pasien dari rumah sakit manapun yang membutuhkan, itu sudah ada. Iya, tidak perlu lagi mencari keluarga. Saya pernah dapat, Bu. Dia enggak punya keluarga loh. Dia dirujuk misalnya dari luar kota, dari Kendari, ternyata dia butuh darah. Terus saya lagi jalan-jalan lihat di kantor, bagaimana? Ini urusin bagaimana ya caranya? Keluarganya ada enggak untuk darah pengalir? Karena saat itu dia butuhnya trombosit. Trombosit itu dia cepat masa hidupnya, sehingga kalaupun kami berikan stok 5 hari ke depan sudah expire, tidak boleh dipakai.
6: Dr. Erik menjelaskan trombosit hanya memiliki masa simpan sekitar 5 hari, sedangkan sel darah merah dapat disimpan hingga 35 hari. Kondisi tersebut membuat kebutuhan donor trombosit harus terus dipenuhi sesuai permintaan rumah sakit. PMI mengajak masyarakat dan berbagai instansi untuk rutin mendonorkan darah agar stok tetap tersedia, serta pelayanan kepada pasien dapat berlangsung cepat, tepat, dan berkelanjutan. Dari Kendari, Yuliana Linda, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semarak hari ulang tahun ke-12 Kabupaten Buton Selatan segera dimulai. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah menyiapkan rangkaian kegiatan yang dikemas sederhana, termasuk menampilkan tari kolosal, Bapenda, sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko, melaporkan.
8: Kita paling tidak kita profilkan Tari Badenda, karena itu adalah kearifan lokal, hakikat ke intelektualnya Kabupaten Buton Selatan.
9: Peringatan hari ulang tahun ke-12 Kabupaten Buton Selatan mulai dipersiapkan pemerintah daerah. Meski digelar dengan konsep sederhana sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran, berbagai agenda telah disusun dengan mengedepankan pelestarian budaya dan keterlibatan masyarakat. Kegiatan akan digelar mulai dari rapat paripurna DPRD, upacara peringatan, jalan santai, ramatama, hingga berbagai perlombaan yang melibatkan organisasi perangkat daerah dan perwakilan kecamatan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Buton Selatan, Kaimudin, menyebutkan salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah penampilan tarian kolosal Badenda sebagai upaya menghidupkan kembali kearifan lokal dan memperkuat identitas budaya masyarakat Buton Selatan.
8: Itu juga kearifan lokal kita. Kalau orang Kendari bisa dialulu pada hari ulang tahunnya kayak di Konawe sana, maka kita paling tidak kita profilkan Tari Badenda, karena itu adalah kearifan lokal, hakikat intelektualnya Kabupaten Buton Selatan.
7: Diangkat kembali
8: budaya itu. Jadi kita akan masalkan, karena itu kan dia murah-murah ya.
9: Selain menyiapkan rangkaian kegiatan, pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat ikut menyemarakan HUT Kabupaten Buton Selatan dengan menjaga kebersihan lingkungan, memperindah kawasan permukiman, serta memasang umbul-umbul di lingkungan masing-masing. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting agar peringatan hari jadi daerah tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap Kabupaten Buton Selatan.
8: Karena dalam rangka hari ulang tahun ini, kita juga berkontribusi masyarakat lewat bersih-bersih, jaga kebersihan, keindahan, asnai umbul-umbul mulai dari tanggal 10 sampai 14 Juni dalam rangka kita kurang satu karena.
9: Di sela persiapan HUT ke-12, pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga terus menghadirkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui gerakan pangan murah yang sudah lebih awal dilaksanakan sejak Jumat 4 Juli lalu di lapangan Lakarada. Kegiatan serupa akan terus berlanjut hingga ke wilayah kepulauan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah Siang Himpunan Berita Sepekan. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Beredarnya sebuah video di media sosial mengenai larangan isi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU bagi kendaraan mati pajak dipastikan hoax. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tenggara bakal buka layanan aduan LPG. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulanda Sari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Ya pendengar, siang jelang sore ini pendengar kembali di Kepton sore ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga operator musik kita Bung Samsul Bari pendengar menemani ruang dengar Anda. Dan untuk akhir pekan kita pendengar Minggu 12 Juli 2026 bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul ya dan juga Samsul Bari operator musik kita. Kami akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah ke depan tentunya dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang sudah kami siapkan pendengar untuk Anda semua. Kali ini kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita seperti biasa. Deringkan telepon kami di 0402-2823994 dan 0825927-2994. Sudah ada yang gabung kita sapa ya. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut
2: adalah kita, Kak.
1: Iya, Dengan siapa di mana?
2: Dengan Indah di
1: Sopeng,
2: Kak
1: Cali. Indah di
2: Sopeng. Iya.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Panas Sopeng.
1: Panas Sopeng, bayi. Saya kira cuma bau-bau yang panas. Sopeng juga, Pale.
2: Panas. Iya, Sopeng juga panas. Woy, tapi ya, alhamdulillah, Kang, Argentina menang. Jadi tidak panas di hatiku.
1: Sedikit tersejukkan dengan menangnya Argentina pagi tadi ya.
2: Iya. Alhamdulillah.
1: Berarti siap Argentina. Lanjut ini dukungannya di semifinal nanti.
2: Semifinal nanti tanggal 16 Juli ya.
1: Iya. Hari ini, Rabu ya. Nanti.
2: Hari Rabu kita tunggu.
1: Iya.
2: Semoga bisa melaju lagi melawan Prancis ke depannya.
1: Iya, selangkah lagi ke final ya. Oke, deh kalau gitu. Kita ke lagu dangdut dulu. Mau dengar lagu dangdutnya siapa ini?
2: Belum diputar lagunya Imam Esarifin, Kak?
1: Belum.
2: Saya spesial buat pendukungnya Argentina ya. Argentina lagunya tiada duanya.
1: Tiada duanya.
2: Iya, selain Argentina.
1: Oh, begitu kan. Berarti kalau untuk Inggris tidak bukan untuk Inggris lagunya ini.
2: Pendukungnya ya Inggris ya mendengar aja ya bukan spesial buat Anda. maaf bercanda pendengar ya.
1: Oke deh kalau gitu tiada duanya Imam S. Arifin. Salam-salam buat siapa ini?
2: Salam semuanya buat Bunda Nur, Bunda Ani, Kak Faisal dan semua pendengarnya RR Bawa tanpa terkecuali. Buat kakak-kakak penyiar yang lagi bebas tugas juga. Selamat siang semua, semua sehat selalu. Amin. Dan buat kakak Cari, selamat kibar tugas karena saya selalu sukses terus. RR Bawa juga tetap jadi udara. Makasih Kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah bergabung. Salah satu pendukung dari Argentina ya. Ada Indah di Sopeng. Sehat selalu dan tentunya bahagia selalu bersama keluarga. Kita sapa lagi satu penelpon kita pendengar. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oh miss call ya Bang Albert kayaknya. Nanti kita bacakan pesannya ya nanti Bang Albert. Oke. Oh iya, belum ada pesannya Bang Albert, ditunggu ya pesannya. Kita sapa dulu penelpon kita yang lainnya, pendengar. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, selamat warahmatullahi wabarakatuh Cali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Zul?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Iya, insya Allah, amin. Bang Zul mau dengarkan lagunya siapa?
3: Kapan lagi nih, bolanya kapan? Menang tadi Inggan itu? Argentina
1: tadi menang dari Swiss. Skornya 3-1 tadi.
3: Oh,
1: 3-1 ya. Iya. Nanti kalau untuk pertandingan berikutnya di semifinal hari Rabu itu Prancis sama Spanyol jam 3 subuh hari Rabu. Kemudian hari Kamisnya tanggal jam 3 Inggris sama Argentina.
3: Oh iya.
1: Nanti di monitor Bang ya.
3: Ya, itu.
1: Oke deh kalau gitu. Lagunya?
3: Lagunya Mansur S. Mansur S. Judulnya Cinta Sampai di Sini.
1: Mansur S. Cinta Sampai di Sini ya.
3: Ya.
1: Oke. Silakan salam-salam, Bang.
3: Salam-salamnya pertama-tama Bung Syari dan Operator juga salam dengan keluarga.
1: Amin.
3: Ada yang bertanya tadi Bung Mas Mbak Indah di shopping ya, saya juga selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Ada Bang Leman di Lampung.
1: Iya. Yeah.
3: Bang Benijo di Manado.
1: Iya. Yeah.
3: Bung Widi di Tokyo sana.
1: Baik.
3: Bung Jan di Betambari. Bung Andi di Batam. Rani di Ternate. Mbak Ayu di Masuri.
1: Iya. Yeah.
3: Syari di Banjarmasin. Kemudian ada Bung Orban di Keraton, Bung
1: Tegar
3: juga ada di sana.
1: Mm-hmm.
3: Kemudian ada Mas Galuh Surabaya. Dan ada Ibu Farida juga di Palu sana. Bintang pertama di Palu. Dan semua pendengar RRI. Salam Rodangdut Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Bung Faiz di Buteng.
1: Iya.
3: Dan Bung Yunus di Siampu Barat.
1: Okay.
3: Terima kasih Bang Syarif.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zul. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke. Okay. Satu lagi ya. Sudah benerin telepon kita nampaknya. Oh ya, belum ternyata. Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, kita nantikan lagi mungkin masih bisa satu penelpon untuk kebersamaan kita. Kita sapa ya, sudah ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
0: Halo Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Mbak Sari ya.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya?

Oke, baik pendengar, saya hadirkan dulu ada Imam S. Arifin, tiada duanya. Ada Mansur S. Cinta sampai di sini dan Iyad Bustami Rumah Cinta. Tetap di RRI Bau-Bau Pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Yang mau bergabung 0822-5972-2994. Kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dan adalah kita, selamat sore Kak Cali.
2: Iya, selamat sore juga. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik. Gimana
2: baik ya? Baik juga, alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa Rizka?
3: Lagunya Ria Amelia.
2: Ria Amelia.
3: Iya, yang judulnya Miss Call.
2: Miss Call. Oke, disiapkan salam-salam silakan buat siapa?
3: Spesial buat yang tersayang saja, ada juga Ramla.
2: Iya.
3: Ada Rani, ada Sari dan semua nih kecuali.
2: Oke, okay,
3: terima kasih. Lanjut tuh buat kecuali.
2: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah bergabung Rizky Adi Kraton, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Saya juga mau menyapa selamat siang untuk Mbak Alin di Kendari. Mbak Alin mau dengarkan lagunya Gadis atau Janda dari Alin di Kendari. Terima kasih Mbak Alin, sehat selalu ya dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita sapa lagi penelpon kita. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Selamat sore.
2: Sore. Gimana kabarnya Mas Galuh?
4: Wah, kabarnya di sini cuaca ya baik.
2: Gimana?
4: Baik aja. Pokoknya cuaca juga baik sudah.
2: Baik ya, alhamdulillah. Oke deh, kalau gitu mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya ini apa? Rindunya Hatiku aja.
2: Rindunya Hatiku.
4: Iya.
2: Dari siapa itu?
4: Nah itu aku yang lupa itu Irwan atau siapa itu? Atau siapa itu?
2: Rindunya Hatiku.
4: Ada tak sering diputar kok?
2: Gitu ya. Iya, kita masih sementara mencari ini lagunya. Masih proses.
4: Tapi ada tak? Ada tak?
2: Iya, lagi mencari ini. Lagi di proses cari di komputer, lagi jalan. Dari live sessionnya ini ya, apa Irwan ya?
4: Ya.
2: Ya. Oke, baik. Salam silakan.
4: Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, tetap bahagia bersama keluarganya.
2: Amin.
4: Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Utan, Bang Jul, Bang Albert, Bang Tegar,
2: ya.
4: Bang Juno, Bang Faisal dan semuanya aja.
2: Oke,
4: buat Bang Kali, semoga sehat selalu bersama
2: Amin.
4: Operatornya. Yang penting tetap semangat.
2: Oke,
4: terima
2: siap.
4: Kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah bergabung Mas Galuh di Jawa Timur, sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, baik pendengar, sudah ada 3 nomor lagu, langsung saja ya kita dengarkan bersama. Ada lagu dari Ria Amelia dengan judulnya Miss Call. Kemudian juga ada Elvi Sukaisi featuring dengan Mansur S, Gadis atau Janda. Kemudian juga lagu dari Irwan. Irwan ini ya featuring dengan Vira Cantika, Rindunya Hatiku. Tetap di RRI Bau-Bau Perigar, terus mengendara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Tadi didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baiklah pendengar, kita di segmen terakhir atau di sesi terakhir pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan di segmen ini atau di sesi ini pendengar, kami bacakan pesan yang sudah masuk di WhatsApp-nya dari Bau-Bau, dari Ibu Hani di Kendari. Bunda Hani mau request lagunya Ona Sutra, judulnya Bola. Iya, bolanya indah katanya. Oke, baik. Untuk Indah, terima kasih sapaannya katanya. Buat semuanya yang menyapa Bunda Hani juga, sehat selalu. Dan untuk Dinda Cali katanya, semangat terus bersama keluarga besar. Amin. Dari Bunda Hani di Kendari. Terima kasih Bunda Hani, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Dan Bunda Hani menjadi penutup perjumpaan kita pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah gabung. Dan terima kasih juga buat Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami pendengar, selepas ini kita akan ikuti bersama program Chill Chat On Air. Nanti ada Kakak Vivi bersama Anda di program Chill Chat On Air, tentunya dengan narasumber pada sore hari ini pendengar. Tetap di 97,8 MHz dan RRI Digital. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam rangkuman peristiwa penting dari berbagai daerah Satker RRI Korwil 4. Dalam himpunan Gema Saripati Maju edisi pekan ini Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Ahmad Aprisudin. Berita pertama kita awali dari RRI Makassar. Wali Kota Makassar targetkan percepatan belanja daerah sebelum Agustus 2026. Selengkapnya Edwin Mas'ud melaporkan dari RRI Makassar.
1: Wali Kota Makassar Munaf Arifuddin akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah atau OPD yang realisasi serapan anggarannya masih rendah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat belanja pemerintah dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Hingga memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2026, rata-rata serapan anggaran OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar baru mencapai sekitar 30%. Mundafri mengatakan selama Juli ini dirinya akan memanggil kepala OPD untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan mendorong percepatan realisasi sebelum Agustus 2026. Menurutnya, percepatan belanja daerah penting dilakukan karena anggaran yang dibelanjakan pemerintah akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
2: Bisa jalan, dan saya akan evaluasi untuk memastikan mana OPD yang rendah untuk kita push maksimal sebelum bulan Agustus. Jadi bulan 7 ini saya akan panggil satu-satu OPD untuk melihat seperti apa belanjanya. Apa masalahnya? Kenapa tidak dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan, iya, sebenarnya begini, ada beberapa yang punya kendala-kendala.
1: Wali Kota Makassar menegaskan rendahnya serapan anggaran akan menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Munafri berharap anggaran yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
0: Berikutnya kita bergeser ke RRI Bone. Sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa pengenalan lingkungan sekolah pekan depan. Berikut laporan Ayunia Anindiati dari RRI Bone.
3: Sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa transisi dari sekolah rintisan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 14 Juli mendatang. Perpindahan ini menjadi langkah awal operasional sekolah rakyat permanen yang dibangun pemerintah untuk mendukung layanan pendidikan berasrama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Andi Tendri Rawebaso mengatakan, sejumlah fasilitas utama seperti asrama putra dan putri, ruang belajar jenjang SD, SMP, dan SMA, kantin, serta ruang ibadah telah siap digunakan. Sementara itu, pembangunan fisik secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80% dan ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.
4: Kalau sekarang kan masih tahap pengerjaan, cuman karena ini kan masa transisi perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen itu menghadapi MPLS tanggal 14. Itu yang sudah rampung itu dan siap untuk dimanfaatkan gedungnya itu asrama putra putri, kemudian gedung ruang belajar SMA, SMP, SD, kemudian ada kantin siap juga digunakan untuk MPLS, kemudian ada ruang ibadah. Kan kemarin itu sudah ada SD, SMP, sekolah rintisan. Nah itu semua sudah ikut pindah ke sekolah permanen, masuk siswa barunya.
3: Andi Tendri menambahkan, sebelum mengikuti MPLS, seluruh siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Adapun peresmian sekolah rakyat permanen dijadwalkan berlangsung secara nasional melalui daring oleh Menteri Sosial pada 16 Juli mendatang.
0: Dari RRI Bone, kita menuju ke RRI Mamuju. Polman catat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat. Selengkapnya Ahyan Irsyada melaporkan dari RRI Mamuju.
5: Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat. Hingga awal Juli 2026, cakupan layanan di daerah tersebut telah mencapai 35% dari total sasaran. Penanggung jawab program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Wahidah, mengatakan secara keseluruhan program CKG di Sulawesi Barat telah menjangkau 339.311 jiwa atau sekitar 22% dari target cakupan tahun 2026 sebesar 46% populasi masyarakat Sulawesi Barat. Wahidah menjelaskan, berdasarkan data terkini, Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat dengan angka 35%. Sementara itu, Kabupaten Mamasa menjadi daerah dengan capaian terendah, yakni sebesar 11%.
6: Pertama-tama target tahun kita atau target tahun ini untuk Sulawesi Barat itu 46%. Nah, untuk tengah tahun per semester, target kita bagi dua, gitu ya. Jadi 23%. Posisi di TW2 itu, di 30 Juni, itu 21%. Kalau per Juli ini, kita sudah ada di 22%. Kalau di ranking kabupatennya, kalau kabupaten itu tertinggi Polewali Mandar. Di antara 6 kabupaten yang ada,
5: Dinkes P2KB Sulawesi Barat akan terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis di seluruh kabupaten agar target cakupan 46% pada tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kesehatan melalui program cek kesehatan gratis.
0: Selanjutnya kita ke RRI Palu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pemerataan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. Meski layanan pendidikan terus berkembang, pemerataan akses serta dukungan bagi penyandang disabilitas dinilai masih menjadi pekerjaan bersama. Berikut laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
7: Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah terus menunjukkan perkembangan. Cynthia Dewi Mateka, Fungsional Bidang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Inovasi Pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menyebut, saat ini terdapat 33 sekolah luar biasa atau SLB yang tersebar di berbagai daerah dengan komposisi 16 sekolah negeri dan 17 sekolah swasta. Selain jalur pendidikan khusus tersebut, pemerintah juga mendorong pendidikan inklusif di sekolah reguler sehingga anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama peserta didik lainnya dalam lingkungan yang lebih terbuka dan setara. Hingga kini terdapat lebih dari 300 peserta didik penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di sekolah inklusif. Namun demikian, pemerataan layanan masih menjadi tantangan. Sebab di sejumlah kabupaten, keberadaan SLB masih terbatas dan umumnya baru tersedia satu sekolah luar biasa untuk melayani kebutuhan pendidikan anak disabilitas di wilayah yang cukup luas.
8: Di Provinsi Sulawesi Tengah itu terdapat 33 sekolah luar biasa, yang 17 adalah sekolah swasta, kemudian 16-nya adalah sekolah negeri. Sekitar 1.678 peserta didik yang ada di SLB, kemudian ada sekitar 305 peserta didik yang menyebar di seluruh sekolah inklusif. Jadi sekolah inklusif itu adalah sekolah umum atau reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus di setarakan dengan anak-anak yang kami menyebutnya anak-anak reguler atau anak-anak umum. Seperti itu.
7: Sementara itu, pembina Rumah Merah Putih di Fabel Berkarya Itolau Putra menilai, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya ditujukan kepada anak usia sekolah, tetapi juga perlu menjangkau penyandang disabilitas yang sempat putus sekolah atau belum menyelesaikan pendidikannya. Menurutnya, banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan cita-cita besar, namun terhambat oleh rasa takut, malu, serta anggapan bahwa keterbatasan fisik menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan.
9: Kami memang seringkali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya begitu banyak.

0: inklusif. Diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah yang mampu menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, meraih keterampilan yang dibutuhkan, dan membangun masa depan secara mandiri serta bermartabat.
1: Dukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas, pemerintah Kabupaten Touna serahkan bantuan pakaian seragam sekolah. Selengkapnya, Rahmawati Tane melaporkan dari RRI Ampana.
2: Pendidikan merupakan investasi terbesar dalam membangun masa depan daerah. Olehnya, pemerintah Kabupaten Touna terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Touna. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Touna secara simbolis menyalurkan bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baru jenjang PAUD SD dan SMP yang digelar di Aula SMP Negeri 2 Ratolindo. Wabub Surya dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini bukan sekedar memberikan bantuan berupa pakaian seragam, tetapi juga merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban orang tua. Hal itu, kata Wabub, sejalan dengan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Touna periode 2025-2030 yang tertuang dalam misi kedua, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera.
3: Meskipun di tengah kondisi efisiensi yang garang, pemerintah Kabupaten Touna terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak kita. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pemberian bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baru jenjang PAUD SD dan SMP.
2: Wakil Bupati Touna berharap program bantuan pakaian seragam sekolah ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan menjadi motivasi bagi peserta didik untuk lebih giat belajar.
1: Dari RRI Ampana kita berlari ke RRI Kendari. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengajak semua lembaga keuangan serta penyedia jasa keuangan untuk turut mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut Ida melaporkan dari RRI Kendari.
4: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Mugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
5: Sebagai salah satu lembaga pemerintah, kami support dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di sini itu banyak puluhan, mulai dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah menghimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi.
4: Lebih lanjut, Bismi Maulana mengajak seluruh anggota FKIJK memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi dengan menyampaikan data yang benar dan berkualitas kepada petugas BPS.
1: Berikutnya dari RRI Bau-Bau. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan berada di Kecamatan Sorawolio. Selengkapnya Friansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
6: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali tempat pengelolaan sampah Ridus Ri.

0: Use Recycle atau TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Upaya tersebut mulai berdampak dengan turunnya volume sampah yang masuk ke TPA Wakonti dari 81 ton per hari pada 2025 menjadi sekitar 60-70 ton per hari pada 2026. Kepala Delha Bau-Bau Amiruddin mengatakan, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kenyamanan masyarakat. Karena itu, pihaknya terus berupaya menghidupkan kembali bank-bank sampah dan TPS 3R yang sempat tidak beroperasi. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan, kata Amiruddin, berada di Kecamatan Sorowulio yang telah mati suri selama kurang lebih 2 tahun.
1: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorowulio. Di Sorowulio TPS 3R ini dari masyarakat yang ada di Kecamatan Sorowulio. Kenapa di Sorowulio? Karena memang itu yang berkuat TPS 3R-nya yang tersedia saat ini, yang memungkinkan untuk kita hidupkan kembali di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
0: Amiruddin menjelaskan, pengaktifan TPS 3R di Sorowulio bukan menjadi target akhir. Kedepan, Delha juga berencana menghidupkan kembali TPS 3R di kawasan Pelagi Mata untuk melayani pengelolaan sampah masyarakat Kecamatan Betuambari, terutama kawasan pemukiman yang terus berkembang. Menurutnya, beroperasinya TPS 3R di sejumlah wilayah diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Wakonti yang saat ini menjadi satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Bau-Bau. Amiruddin menjelaskan, pada tahap awal TPS 3R akan mengolah sampah organik melalui proses pencacahan, khususnya sampah plastik, serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Kedepan, kapasitas dan jenis pengolahan akan terus dikembangkan agar menghasilkan lebih banyak produk yang memiliki nilai ekonomi. Amiruddin mengatakan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari sumber penyakit hingga mengganggu kebersihan dan estetika. Namun melalui konsep ekonomi sirkuler, sampah justru dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang mampu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Delha Bau-Bau memastikan program pengaktifan kembali TPS 3R dan bank sampah akan dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan serta memperpanjang usia operasional TPA Wakonti.
2: Menutup himpunan Jemaah Saripati Maju edisi kali ini, kita menuju ke RW Toli-Toli. Sebanyak 8 kendaraan roda 6 mobil operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP diserah terimakan kepada 8 pengurus KDKMP di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol. Berikut laporan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
3: Mendukung pelaksanaan operasional lapangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang ada di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol, telah diserah terimakan sebanyak 8 unit kendaraan roda 6 kepada 8 pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dengan perincian sebanyak 6 KDKMP di Kabupaten Toli-Toli dan 2 KDKMP di Kabupaten Buol, di mana 8 KDKMP ini pengerjaannya telah rampung 100%. Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli Letkol Infantri Arianto Rolando usai penyerahan kendaraan operasional itu kepada RRI mengatakan, meski telah diberikan bantuan berupa kendaraan operasional, namun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP belum sukses. Masih banyak tantangan, hambatan serta rintangan yang dihadapi dan perlu disikapi secara bersama-sama, sehingga diharapkan kepada Ketua Koperasi, Babinsa hingga Kepala Desa agar memaksimalkan dan mengoptimalkan pengamanan terhadap aset yang dinilai berharga dan mahal tersebut dengan menerapkan rasa memiliki. Sebab jika tidak menerapkan rasa memiliki dan disia-siakan, kendaraan tersebut akan mengalami kerusakan.
4: Kalau tidak bisa memiliki rasa memiliki, kita memiliki saat ini, kita harus disia-siakan. Dengan baik dan tidak jadi ruang untuk majukan dunia rasa pada rokok untuk rasa memiliki. Berarti rasa memiliki itu dibawa pulang ya, tapi dia rasa memiliki itu untuk menjaga khawatir dengan.
3: Sementara itu, Kepala Desa Balaroa, Kecamatan Dampal Utara, Ramli, saat mendampingi Ketua KDKMP Balaroa menerima kendaraan operasional di Markas Kodim 1305 Buol Toli-Toli tersebut, mengungkapkan kendaraan operasional bagi KDKMP tersebut sangat membantu operasional koperasi di desanya, sehingga diharapkan Balaroa menjadi desa yang semakin maju ke depan, di mana dari 12 desa yang ada di wilayah Kecamatan Dampal Utara, KDKMP yang ada di Desa Balaroa telah rampu dikerjakan 100% sehingga mendapatkan kendaraan operasional.
5: Insyaallah untuk Desa Balaroa, seperti saya katakan tadi, non-non bisa menjadi desa maju, kemudian membantu masyarakat Desa Balaroa untuk mendapatkan hasil-hasil bumi, terutama bagi para petani. Bersama dengan koperasi Desa Balaroa.
3: Dari 103 desa, 10 kecamatan dan 6 kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli, baru 6 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang pengerjaannya rampung 100% sehingga menerima kendaraan operasional. 6 koperasi itu masing-masing KDKMP Balaroa, Diule, Tende, Sabang, Binontoan, dan Nalu, serta 2 KDKMP lainnya yang berada di Kabupaten Buol, masing-masing Rante Marangu dan Molangato.
2: Demikian himpunan Gemas Hari Pati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya Ahmad Afrisudin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini menjelang maghrib kita akan membahas tentang keutamaan waktu maghrib. Di dalam Islam, setiap waktu memiliki keutamaan dan keberkahan tersendiri. Salah satunya adalah waktu antara maghrib dan isya. Di waktu yang singkat tersebut, umat Islam dianjurkan untuk mengisinya dengan amal kebaikan dan meninggalkan segala aktivitas yang menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang dikenal dengan sebutan ma bainal isya'ain, waktu antara maghrib dan isya. Ini juga telah disinggung dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat di atas turun berkaitan dengan keutamaan waktu antara maghrib dan isya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Qatadah, Ikrimah, Al-Wahidi, dan An-Naisaburi, bahwa Malik bin Dinar pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang ayat ini. Menyangkut siapakah ayat ini turun? Lalu dia berkata, ada sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat dari maghrib sampai isya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini menyangkut diri mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Sementara sahabat Mu'adz bin Jabal meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, itu adalah solatnya seorang hamba di awal al-lail, yaitu awal waktu malam. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat tersebut mengapresiasi sifat orang mukmin yang beribadah, bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kebanyakan orang tengah sibuk atau istirahat dan bersantai setelah seharian bekerja. Mereka dengan penuh semangat menghidupkan waktu malam dengan amal soleh dan jiwa-jiwa mereka merasa nyaman, tenteram dan damai dengan beribadah serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa anjuran kepada umat Islam di waktu-waktu ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, anak-anak kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis yang lain, jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal isya, karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal isya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Pendengar Radio RRI bau-bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pula amalan yang sangat bagus sekali ketika selesai kita mengerjakan solat maghrib. Yang amalan ini sampai dikatakan ketika kita amalkan, maka dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apakah itu? Yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Maka insyaallah dihapuskan dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Demikian. Wassalamualaikum

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Sebuah kata bijak yang mengatakan, orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Maka itu, janganlah pernah mengeluh. Sesungguhnya, segala pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 216, "Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Tidak ada yang pantas kita sombongkan di dunia ini. Wajah yang cantik suatu saat akan menua dan memudar. Harta yang banyak tidak dapat dibawa mati, hanya mengantar sampai di pekarangan kuburan. Kekuasaan dan jabatan suatu saat akan hilang. Kecerdasan akan hilang juga seiring bertambahnya umur dan semakin tua, dan sebagainya. Suatu saat, manusia akan kembali menjadi tanah, sebagaimana sebelum penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan jujur. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8.

yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

dari Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasih.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Salah satu program Astacita pemerintah adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan, kesehatan, penguasaan sains dan teknologi, hingga peningkatan peran generasi muda. Program ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Membangun SDM unggul tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari hal yang sederhana, seperti membiasakan hidup sehat, gemar membaca, meningkatkan keterampilan, hingga memanfaatkan teknologi secara bijak. Langkah-langkah kecil ini akan menjadi modal besar untuk menciptakan generasi yang cerdas, produktif, dan berdaya saing. Ayo, jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, karena masa depan

kasih untuk Anda yang selalu memilih RRI Bau-Bau untuk teman Anda setiap saat ya. Kali ini Yanti yang akan temani Anda sampai akhir siaran nanti. Dan pendengar, kami temani di kebersamaan kita saat ini dalam segmen musik dan informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama yang kami hadirkan pendengar, ini ada berita yang baik ya pendengar. Peluang

dingin atau cold chain. Nah, pendengar, Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau, Yulia, mengatakan penjajakan ini jadi peluang besar untuk sektor perikanan daerah karena menurutnya Menteri Haji dan Umroh RI Kyai Haji Muhammad Irfan Yusuf menginginkan kebutuhan pangan jemaah haji termasuk produk perikanan itu bisa dipenuhi dari hasil produksi Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku usaha dalam negeri. Karena selama ini perikanan itu sudah banyak ya dipasarkan keluar daerah gitu, perikanan yang ada di Kota Bau-Bau, tapi belum banyak yang diekspor langsung. Baru komoditas ubur-ubur yang memang pernah menembus pasar ekspor, dan ini jadi momentum agar pelaku usaha perikanan Bau-Bau bisa naik kelas katanya. Kendala utama pelaku usaha ini bukan pada ketersediaan ikannya, tapi akses pasar dan juga koneksi dengan pembeli dari luar negeri. Melalui fasilitasi Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, hambatan ini diharapkan bisa teratasi sehingga pemerintah daerah kini fokus mendengar untuk mendampingi pelaku usaha melengkapi seluruh persyaratan administrasi ekspor.

dan mendalam, memberikan nuansa reflektif bagi pembaca. Isi buku ini terdiri dari berbagai cerita pendek dan puisi yang mengalir dengan emosional. Rintik Seduh dengan ciri khasnya berhasil mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan setiap kata yang ditulis. Setiap cerita dan puisi membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan kejujuran, kesedihan, dan harapan. Rintik Seduh menggunakan bahasa yang indah dan puitis, membuat setiap kata dalam buku ini terasa indah dan mengalir. Kisah-kisah yang disajikan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, membuat pembaca merasa terhubung dengan cerita-cerita tersebut. Setiap cerita dan puisi di buku ini mampu mengubah emosi pembaca, mulai dari rasa bahagia hingga rasa kehilangan yang mendalam. Bukan yang dibaca adalah buku yang cocok untuk mereka yang mencari bacaan yang penuh dengan makna dan emosi. Kumpulan cerita pendek dan puisi dalam buku ini memberikan pengalaman membaca yang mendalam dan reflektif. Rintik Seduh berhasil menyampaikan perasaan-perasaan yang sulit diungkapkan melalui kata-kata yang sederhana, namun

Ya, pendengar RRI Bau-Bau, di setiap Jumat ya pendengar, ini adalah momen yang bisa dibilang cukup ditunggu-tunggu bagi masyarakat, khususnya bagi umat muslim ya pendengar. Karena biasanya di hari ini tuh jadi momen untuk bagi-bagi makanan gratis ya pendengar. Dan ini dilakukan di banyak komunitas ataupun juga bagi personal dan juga beberapa instansi ya. Nah, baru-baru ini juga dari Bapas Bau-Bau menggelar kegiatan jalan santai dan dirangkaikan dengan aksi bakti sosial melalui pembagian paket sarapan kepada masyarakat. Kegiatan ini jadi wujud kepedulian sekaligus semangat bagi karyawan ataupun juga pegawai Bapas ya kepada sesama. Ini dilakukan di Jumat 10 Juli lalu ya pendengar. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan pastinya, meningkatkan kebersamaan, dan juga bisa menjadi bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat. Paket sarapan yang diberikan kepada pengguna jalan, kemudian ada paket harian ya, serta masyarakat yang ditemui di sepanjang rute jalan santai. Dan melalui aksi sederhana ini, Bapas Bau-Bau berharap bisa memberikan manfaat sekaligus menghadirkan semangat positif bagi masyarakat dalam memulai aktivitas di pagi hari. Mustar menegaskan pendengar, nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, kebersamaan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semangat pengabdian insan pemasyarakatan. Karena itu, pelayanan kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan, tapi juga melalui berbagai aksi sosial yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

pagi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: izinkan aku menyapa, menyapa dirimu kawanku.
1: Pendengar, kami cukupkan untuk pilihan lagu populer Indonesia di ruang dengar Anda. Kita update berikutnya, berita dari Pro 3 RRI.
2: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
4: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
5: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
6: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai Kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan, India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan, sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
7: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
6: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir, beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby Osapurete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
9: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
8: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
9: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
8: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
9: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
10: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
11: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
10: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
12: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi sivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik.

0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
2: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
1: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
3: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat. Jadi kita tergantung itu.
1: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
4: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
5: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
4: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
6: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja.

0: pengen lihat. Kalau menurut saya sih, baru walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu nanti. Moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
1: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
3: Konsistensi paling itu sih, konsistensi nggak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahrenza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
4: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa Timnas Voli Putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Senyum Karyamin. Buku dengan judul Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari ini mengisahkan tentang perjuangan. Ahmad Tohari menempatkan Karyamin sebagai tokoh yang pantang menyerah dan juga memiliki hati yang sabar. Buku yang dirilis 2013 ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari manusia karena latar suasana yang digambarkan berupa kesedihan dan kesenangan. Pengarangan buku ini banyak menggunakan majas hiperbola dan personifikasi pada buku Senyum Karyamin. Buku ini mengisahkan seseorang pemuda pengangkat batu kali yang bernama Karyamin. Karyamin dan kawan-kawannya hampir setiap hari harus mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material. Kesewenang-wenangan para tengkulak mempermainkan harga batu membuat kehidupan Karyamin dan kawan-kawan tak menjauh dari kemiskinan dan kelaparan. Para pengumpul batu itu senang mencari hiburan dengan menertawakan diri mereka sendiri. Itu adalah cara mereka untuk bertahan hidup. Bagi mereka, tawa atau senyum sama-sama sah bagi pelindungan terakhir. Tawa dan senyum bagi mereka adalah simbol kemenangan terhadap tengkulak, terhadap rendahnya harga batu, atau terhadap licinnya tanjakan. Banyak pesan moral yang bisa diambil pembaca dalam buku Senyum Karyamin ini. Namun ada beberapa kata kasar dan kata daerah yang sulit dimengerti. Buku ini memberikan pelajaran tentang nilai moral, terutama perihal tanggung jawab kemanusiaan. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan yang ada, buku ini tetap nyaman dan layak untuk dibaca. Buku Senyum Karyamin cocok dibaca untuk kalangan remaja hingga dewasa, ataupun penggemar buku cerita pendek klasik ini.

Ya, pendengar di bawah-bawah, kesempatan kali ini kami ingin konfirmasi ya soal hoax yang tengah beredar di media sosial Facebook yang mengunggah video bahwa pengusaha Yusuf Hamka maksudnya, atau Babah Alun ya pendengar, itu mempromosikan situs judi online. Faktanya klaim ini tidak benar ya. Kayaknya terlalu gimana gitu ya kalau ini benar. Kecil kemungkinan ya pendengar, soalnya kan Yusuf Hamka ini dikenal sebagai pengusaha yang jujur, terus juga cukup agamis ya pendengar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik, hasilnya mengarah ke kanal YouTube milik Kompas TV pendengar yang berjudul Yusuf Hamka blak-blakan awal mula disiapkan Golkar untuk maju bareng Kaesang di Pilgub Jakarta 2024. Jadi itu video udah lama ya pendengar. Dalam video wawancara itu, Yusuf Hamka menceritakan awal mula diisukan maju di pemilihan Gubernur Jakarta 2024, dan saat itu Yusuf diundang oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartanto ya untuk berdiskusi soal solusi banjir, kemacetan, hingga sampah di Jakarta. Lebih lanjut, hasil analisis menggunakan alat mendeteksi kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, Hive Moderation menunjukkan 98,1% audio yang beredar di Facebook itu menggunakan AI, alias dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kembali lagi pendengar, harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Oh ya, untuk kebersamaan selanjutnya nanti kami juga akan hadirkan drama radio ya pendengar. Nanti Anda tunggu aja deh.

0: Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Untuk Anda yang sudah penasaran kira-kira cerita kali ini untuk drama radio apa ya? Nah, yang tispil pendengar, edisi hari ini di 12 Juli 2026 ada persembahan dari RRI Banten dengan judulnya Kode Masa Depan City. Seperti apa jalan ceritanya? Kita ikuti sama-sama.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan, beberapa pria ingin melamarnya. Namun, tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti. Bahkan, melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
6: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf, Pak. Saya belum ingin menikah.
6: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
6: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
6: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
6: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
6: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
6: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu, Nda? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
7: Orang susah kok pilih-pilih.
8: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
9: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
6: Bagus, Siti.
4: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
4: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di kota Cilegon.
4: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
10: Iya, Pak, saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari,
3: halo, iya Pak.
4: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
3: Benarkah Pak?
4: Benar, anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
3: Anak kita berhasil, Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
3: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin. Sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti gak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
3: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria. Kita

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
3: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
4: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Ya baik, pendengar masih bersama kami RRI Bau-Bau di FM 97.8 MHz. Selamat pagi untuk Anda semua yang lagi beraktivitas tentunya di pagi yang cerah ini. Dan pendengar, kita kembali hadir di Kapten pagi ini hingga pukul 8 nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pendengar ini, kami sudah siapkan beberapa informasi juga untuk Anda. Dan informasi kita ini kami rangkum dari rri.co.id. Di mana pendengar, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf ini meninjau unit pengelolaan ikan ya UPI di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau ini. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjajaki peluang ekspor produk perikanan Bau-Bau ke Arab Saudi sebagai bagian dari kebutuhan pangan bagi jemaah haji Indonesia. Didampingi Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Haji dan Umrah Jainal Effendi, Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau ini, Menteri Haji melihat secara langsung proses pengolahan tuna oin guna memastikan juga kesiapan produk apabila nantinya masuk dalam rantai pasok konsumsi jemaah haji di Arab Saudi. Peninjauan ini merupakan agenda kedua ya Menteri di Bau-Bau setelah mengunjungi keluarga almarhumah Dr. Fitri, petugas haji asal Sulawesi Tenggara ini yang wafat saat bertugas di Tanah Suci. Menteri Haji mengatakan pemerintah juga tengah menginventarisasi berbagai potensi daerah yang dapat mendukung penyelenggaraan ibadah haji, termasuk komoditas hasil laut dari Bau-Bau ini. Menurutnya secara kualitas produk perikanan Indonesia ini memiliki peluang untuk dipasarkan ke Arab Saudi. Namun masih diperlukan juga pembahasan mengenai aspek teknis. Menteri Muhammad Irfan menambahkan, daerah pesisir seperti Bau-Bau ini memiliki potensi besar ya untuk menyuplai produk hasil laut bagi kebutuhan konsumsi jemaah haji. Sementara daerah lain ini akan didorong berkontribusi sesuai potensi unggulannya ini, seperti komoditas pertanian. Sebagai tindak lanjut, Menteri Haji menugaskan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Haji dan Umrah untuk membahas berbagai aspek teknis bersama kementerian, lembaga dan pihak terkait ini guna membuka peluang ekspor produk pangan Indonesia termasuk hasil perikanan Bau-Bau ke Arab Saudi. Pendengar,

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: Cepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Ya, pendengar, ini peluang ekspor produk perikanan Kota Bau-Bau ke Arab Saudi ini semakin terbuka ya, setelah Kementerian Haji dan Umroh RI ini menjajaki kerjasama penyediaan kebutuhan pangan bagi jemaah haji Indonesia di Kota Bau-Bau ini. Pemerintah Kota Bau-Bau pun mulai mempersiapkan pelaku usaha perikanan agar mampu juga memenuhi standar ekspor, mulai dari kelengkapan administrasi hingga penguatan rantai dingin. Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau, Yulia Widiarti, juga mengatakan penjajakan tersebut menjadi peluang besar bagi sektor perikanan daerah. Menurutnya, Menteri Haji dan Umroh RI, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, ini menginginkan kebutuhan pangan jemaah haji, termasuk juga produk perikanan, dapat dipenuhi dari hasil produksi Indonesia, sekaligus juga mendorong pertumbuhan pelaku usaha dalam negeri. Pendengar, Yulia juga menjelaskan ini kendala utama pelaku usaha bukan pada ketersediaan ikan, melainkan akses pasar dan juga koneksi dengan pembeli di luar negeri. Melalui fasilitas Kementerian Haji dan Umroh RI, hambatan tersebut diharapkan juga dapat teratasi, sehingga pemerintah daerah kini fokus mendampingi pelaku usaha melengkapi seluruh persyaratan administrasi ekspor. Pendengar, selain itu Dinas Perikanan juga memperkuat ya infrastruktur rantai dingin agar pasokan ikan tetap terjaga kualitasnya. Menurutnya, keberadaan UPI tuna ini, fasilitas penyimpanan berpendingin serta juga tempat pelelangan ikan atau TPI ini menjadi modal penting ya untuk memenuhi juga permintaan dalam jumlah besar secara berkelanjutan. Penguatan infrastruktur itu juga didukung pembangunan 3 kampung nelayan Merah Putih di Kelurahan Sula'a, Bone-Bone, dan juga Lobu-Lobu yang telah memasuki tahap pelaksanaan. Seluruh kawasan tersebut akan dilengkapi fasilitas rantai dingin untuk mendukung aktivitas nelayan dan juga pelaku usaha ini. Dan Yulia optimis ya, Bau-Bau mampu menjadi pusat pengumpulan hasil perikanan dari wilayah Kepulauan Buton apabila kerjasama ekspor ke Arab Saudi ini terrealisasi. Pasokan ikan tidak hanya berasal dari Kota Bau-Bau saja, tetapi juga didukung daerah penghasil ikan seperti Kabupaten Buton dan juga Buton Selatan sebelum dikirim melalui Bau-Bau. Pendengar,

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Ya, baik pendengar, Kota Bau-Bau menjadi tuan rumah ya kejuaraan angkat berat di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 yang juga diikuti atlet dari 11 kabupaten dan kota. Kejuaraan yang berlangsung di Gedung Skopma Wajo ini menjadi ajang seleksi ya, sekaligus juga tolak ukur pembinaan atlet angkat berat menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sultra dan Kejuaraan Tinggi Nasional ini. Kejuaraan Provinsi resmi dibuka pada Kamis 9 Juli 2026 oleh Staf Ahli Wali Kota Bau-Bau Bidang Pemerintahan, Politik dan juga Hukum Muhammad Tasdik. Mewakili Wali Kota Bau-Bau dalam sambutannya ini, Wali Kota yang dibacakannya pemerintah Kota Bau-Bau menegaskan komitmennya mendukung pembinaan olahraga prestasi serta mendorong lahirnya atlet-atlet berdaya saing pendengar. Menurutnya ini kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang perebutan medali tetapi juga wadah ya mempererat silaturahmi antar kontingen dari berbagai daerah di Sultra, semangat sportivitas, persaudaraan dan juga kompetisi yang sehat diharapkan menjadi nilai utama ini selama pertandingan berlangsung. Dan Wali Kota juga mengingatkan para atlet bahwa setiap beban yang diangkat merupakan hasil dari disiplin, kerja keras dan ketangguhan mental yang dibangun melalui latihan yang panjang tentunya. Sementara itu di dedikasi para pelatih dan juga ofisial dinilai sebagai fondasi penting dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi. Kejuaraan angkat berat tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara ini dijadwalkan berlangsung ya selama 3 hari dan diharapkan melahirkan atlet-atlet terbaik yang akan memperkuat daerah masing-masing pada Porprov Sultra di Kendari, sekaligus juga diproyeksikan mewakili Sultra pada kejuaraan angkat berat tingkat nasional pendengar. Baik pendengar, kita jelang tepat pukul 8, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.
2: Setelah kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional.